Sungguhnya saudara, terima kasih kita ucapkan kepada para jururawat semua yang merupakan barisan hadapan di sektor kesihatan, dan kita juga mengharapkan semoga mereka diberi kesihatan yang baik dan mereka juga dapat berkhidmat dengan sebaik mungkin. Terima kasih semuanya, dan kalau nak sampaikan ucapan selamat hari jururawat teristimewa kepada mereka yang istimewa, boleh saja singgah ke talian WhatsApp kami, ke live TikTok ataupun ke Facebook Radio Klasik sekarang. Gadis Jururawat. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1971 oleh A. Ramli dan lagu ciptaan Yuyun dari kumpulan The Commandos.

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Masih lagi berhibur dalam ruangan Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Dah waktu sekarang saudara sudah pukul 8.12 minit pagi. Masih lagi bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Baik, terima kasih juga yang kirimkan rangkaian kata-kata indah untuk para jururawat kita hari ini. Ya. Terima kasih banyak daripada kepada Jamalia Amy dari Lubuk Pedati, Baling Kedah. Katanya nak ucapkan selamat hari jururawat kepada anak-anak saudara Nur Hidayah Aminuddin di Klinik Kesihatan Kuala Ketil Kedah, Amir Hadif di sebuah hospital di Pulau Pinang, juga Afham Hazim di hospital Sungai Petani, di sebuah hospital di Sungai Petani Kedah, dengan ucapan selamat hari jururawat. Semoga jasa-jasa dan bakti-bakti yang dihulurkan semua Allah balas dengan ganjaran kebaikan, insya-Allah. Itu juga doa-doa kita untuk para jururawat semua. Terima kasih banyak-banyak juga untuk rakan kerabat kita yang lain yang mengirimkan kata-kata doa kepada para jururawat kita. Mama Ila Labu nak ucapkan selamat hari jururawat buat menantu mama, katanya Hani Nursal yang bertugas di Jinjang Hospital. Juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang lain yang turut singgah ke talian WhatsApp kami dan yang ada di Facebook Radio Klasik juga. Terima kasih banyak-banyak. Kemboja Putih, Wan Salman, Wan Taha, Ahmad Fauzi, selamat pagi. Abu Bakar Osman dari Seremban Negeri Sembilan, tak ketinggalan juga Ajis Kuloh, Ceh Seberang, juga Zul Kornain Jamil, dan yang ada di TikTok Radio Klasik sekarang, Abang Din Hamdi, cantik di mata, cantik di hati, katanya salam hadir dari Beluru, Miri, Sarawak. Sri Embun juga selamat pagi kepada Bulan, Pak Lee, Izam Nalur, dan ramai lagi yang sudi bersama-sama memeriahkan TikTok Radio Klasik live pagi ini. Apa yang dikau tahu, lagu ini saudara daripada Datuk DJ Dave, lagu rakaman tahun 1985. Lagu ini liriknya tulisan Hermantino.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Terima kasih yang membanjiri ruang-ruang komen di Facebook Radio Klasik, juga di TikTok Radio Klasik tadi. Selamat Hari Jururawat semua. Terima kasih atas ucapan-ucapan yang dikirimkan. Semoga diberkati oleh Allah SWT. Banyak sekali yang saya terima. Terima kasih banyak atas sokongan saudara, juga yang bersama-sama di Facebook Radio Klasik. Nanti saya jenguk-jenguk apa siapa yang ada di sana. Selamat pagi daripada Mak Utif Fauziah dari Tanjung Karang, nak ucapkan selamat meraihkan Hari Jururawat kepada anak anda Nur Fitrah Kusairah binti Abdul Kamal yang bertugas di unit kesihatan UiTM Kuala Pilah, juga kepada semua petugas jururawat di Malaysia. Jasa kalian tetap diingatan pesakit-pesakit yang telah menerima rawatan jujur dan ikhlas. Terima kasih Mak Uti Fauziah dari Tanjung Karang. Kepada saudara yang nak hantarkan ucapan, boleh saja ke talian WhatsApp kami. Istimewa hari ini bersempena dengan Hari Jururawat, dan ini lagu yang cukup rancak, lagu daripada Dato' Sudirman Haji Arsyad untuk Jamilah, Jamilah si Jururawat.

Siapa nama anda? Lagu rakaman tahun 1972. Siapa nama saudara? Siapa nama yang bertahta di hati saudara? Lagu tadi dinyanyikan oleh Mimi Loma, lagu ciptaan Tan Sri P. Ramli dan lirik oleh Kamaruzaman. Siapa nama kita? Nama yang diberikan, nama yang baik-baik. Jadi kita panggil orang pun dengan panggilan yang baik-baik. Nama itu merupakan satu doa. Jadi kalau orang panggil kita dengan doa yang baik-baik, tentu saja yang baik-baik yang akan kita terima. Begitu juga dengan orang lain. Tak perlulah kita meletakkan nama mereka, satu nama ejekkan dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih banyak-banyak yang hantarkan kiriman pagi ini. Ucapan selamat hari jururawat untuk semua anak saudara daripada Katrun, dari Tuaran Sabah, Nur Hajirah yang bertugas di Hospital Likas Kota Kinabalu Sabah, dan juga Nora yang bertugas di Hospital Selangor. Mimi di Johor, Syafiqah di Sarawak dengan ucapan selamat menyambut Hari Jururawat. Semoga semua dapat menjalankan tugas membantu mereka yang memerlukan. Terima kasih Katrun dari Tuaran Sabah. Terima kasih juga kepada Abdul Rashid bin Ibrahim dari Kuching, Sarawak. Katanya selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia. Buat anak anda Azmirazliana Abdul Rashid, cucunda Nur Syahirah binti Syahrin, sahabat-sahabat di SMK SIS, semua jururawat seluruh Malaysia 1975, 1978. Iringan doa, semoga terus cemerlang dan gemilang. Baik, nanti saya bacakan lagi kiriman saudara. Kita dengarkan dulu lagu daripada Kumpulan Pelangi, Ingat-ingat Lupa, lagu rakaman tahun 1985. Lagu ciptaan E. Ali dan lirik oleh Ehda.

Baik saudara, lagu ini judulnya Gadis Jururawat, tapi lagu Bajau daripada Kamal Zainuddin. Jadi kepada saudara yang faham maksud lagu ini, bolehlah kirimkan ke laman media sosial kami ataupun singgah saja ke talian WhatsApp apa agaknya maksud lagu Gadis Jururawat tu tadi. Baik, terima kasih rakan kita Fizo dari Parit 5 Bagan Datuk Perak. Selamat pagi kepada semua pendengar Radio Klasik. Selamat Hari Jururawat Sedunia kepada kakakku, katanya di hospital, Kemaman dan semua jururawat se-Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kepada Fizo atas ucapan yang dikirimkan. Juga terima kasih kepada rakan kita Haji Jijo dari Kajang. Jururawat antara kerjaya tertua di dunia. Sebelum wujud hospital, anak-anak sakit, ibu yang rawat. Suami sakit, isteri yang rawat. Dan pada zaman moden ini, masyarakat terhutang budi kepada jururawat yang bertungkus lumus merawat para pesakit sehingga sembuh. Saya juga sangat terhutang budi kepada jururawat-jururawat yang dedikasi melayan saya dengan sangat baik sewaktu saya terlantar di sebuah hospital kerajaan di Lembah Kelang selama 8 hari baru-baru ini. Alhamdulillah, tahap kesihatan saya kini kembali normal. Terima kasih Haji Jijo dari Kajang. Itu dia saudara. Sumbangan bakti jururawat kepada para pesakitnya, sentiasa dalam doa-doa yang terbaik daripada mereka kepada para jururawat semua. Baik, lagu ini daripada Raja Emma, Angan-Angan, lagu rakaman tahun 1986. Baik, 9 pagi nanti, utama 9 pagi akan ke udara. Lagi lagu-lagu menggamit kenangan akan terus berkumandang selepas utama 9 pagi nanti.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan. Nama

Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi dan waktu sekarang sudah 9.17 minit pagi. Antara banyak-banyak nama, nama siapa yang tetap di hati? Nama siapa yang sentiasa di hati? Nama siapa yang sentiasa ada dalam doa-doa saudara? Baik, saya percaya nama-nama itu akan tetap kekal di hati saudara. Dan mungkin orang lain tak tahu. Ataupun nama itu sendiri, orang yang empunya nama itu sendiri tak tahu pun namanya ada di hati saudara dan ada dalam doa-doa yang dipanjatkan setiap masa. Baik, kalau hari ini saya pilih lagu daripada Sean Baharin, lagu judulnya Rosmaria. Terima kasih yang tetap sudi mendengarkan Radio Klasik hari ini. Nama pilihan Rosmaria, sama ada nama dia Ros ataupun Rosma ataupun Maria, boleh saja. Ini untuk Rosmaria.

Lagu ini saudara Dendangan Zamri, judulnya Sayang. Lagu dan lirik ciptaan Sri Bayu dan Wom. 9.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih banyak-banyak yang masih lagi setia mendengarkan Radio Klasik. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi Hari Raya Aidiladha ditetapkan pada 17 Mei. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat Penyimpanan Moho Besar Raja-Raja. Terima kasih banyak yang sudi untuk singgah berkongsi cerita tentang ataupun berkongsi ucapan tentang Hari Jururawat hari ini. Tak terbacakan semuanya, tapi dah pun saya selesaikan tadi. Terima kasih banyak mitra yang hantarkan pantun pagi ni. Semoga sihat semuanya. Cik Manaf juga, terima kasih banyak-banyak. Tak ketinggalan ini daripada siapa, tak tulis nama, susah saya nak baca. Cik Mansur Yusof, Mansur Yusof, nama mudi hatiku tadi katanya. Yang ada nama di hatinya Sunarti. Itu tajuk lagu pun ada tu. Baik, terima kasih Hashim Wang Batas Raja. Ucapan selamat hari jururawat kepada Hasni Natasha di Taiping, Jana Asin di Seremban. Jasa kalian berbakti untuk masyarakat demi kesejahteraan semua amat dihargai dan dikenang. Terima kasih Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih juga pendengar-pendengar yang sudi untuk mengirimkan ucapan dengan kata-kata manis indah pagi ini. Rayuan Perantau daripada Najib Hanif, dan kita juga ada lagu daripada Ideal Sisters. Selepas itu, Usah Kau Rayu Lagi.

lagu menerusi ruangan nostalgia di Klasik pada pukul 11 pagi nanti. Jadi kepada saudara yang menantikan kehadiran Nora Muhammad Yunus menemani ruang udara Radio Klasik seketika saja lagi, akan mendengarkan suara Nora. Dan ini lagu daripada Gigi Villa, judulnya Kelembutan. Selepas itu kumpulan Scan, Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Lagu-lagu hari ini kita perlahan sikit supaya jiwa kita lebih reda, lebih tenang selalu, terutama kepada saudara yang sedang memandu. Jangan mengantuk lah ya. Selepas ini dengan Nora, lagu-lagu lebih rancak lagi. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disediakan. Salam kasih sayang untuk semua. Terima kasih. Salam manis, hormat selalu daripada saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Bayina. B-A-Y-I-N-A-H. Bayina. Bayina adalah keterangan atau bukti yang jelas, terang dan nyata.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Satu lagu, seribu kenangan.
1: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar pendengar setia Radio Klasik Menggamit Kenangan? Diharapkan saudara sihat walafiat, bahagia, ceria di samping orang yang saudara sayang, juga tugasan harian saudara. Untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah, saya Nura Muhammad Yunus akan menemani ruang udara saudara hingga pukul 2 petang nanti. Terima kasih kepada rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad yang telah menceriakan pagi saudara seawal pukul 6 pagi tadi menerusi sajian klasik. Ayuh saudara, kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan lagu rakaman 1979 nyanyian Datuk Sharifah Aini yang berjudul Jangan Berduka Hati. Jangan Berduka Hati.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Gamsia dari Tenggaruh ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Maimun Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

41 minit pagi waktu ini. Terima kasih setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Bertemankan saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Saudara, sebelum 45 minit pagi nanti, kita akan bersama-sama dalam rancangan tajaan selama 15 minit. Tetapi sekarang kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Sunny Sahuri, Kisah Cinta. Radio Klasik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Kamu tahu ni apa hal?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. 10.45 minit pagi waktu ini, saudara, dan kita akan bersama-sama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Encik Azman Hamid, eksekutif pemasaran dari NESQ. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nura.
0: Ya, apa khabar Encik Azman?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, kita bersua di ruang udara je hari ini, ya.
1: Ya, betul. Aha,
0: pasti ada yang menarik dari NESQ hari ini. Silakan Cik Azman.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, Nura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan buat saudara-saudara saya, kakak saya, ibu saya, ayah-ayah.

0: dan juga kawan-kawan serta rakan-rakan sekalian. InsyaAllah saya doakan untuk anda semua, semoga urusan kita hari ini dan hari-hari berikutnya, urusan rezeki kita, urusan kesihatan kita, insyaAllah segalanya dipermudahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, Nura. Jadi, untuk pagi ini, semestinya sesuatu yang menarik yang saya nak dengarkan ataupun saya nak ceritakan ataupun saya nak kongsikan buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik, iaitu tentang sesuatu yang baik untuk tubuh badan kita. Niat kami sebenarnya adalah lebih kepada nak membantu saudara di luar sana yang mungkin kebanyakannya dalam usia kita yang sekarang ini, abah-abah, ayah-ayah, ibu-ibu kan, mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang mengalami seperti sakit urat, tak boleh nak berdiri lama, ada masalah penghadaman, ada masalah usus, kadang-kadang rasa cepat penat kan, Nura kan, dan juga kita rasa macam nak pitam, kekerapan nak pitam, jadi badan ni tak berapa nak selesa, badan kita tak berapa rasa macam nak cergas. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita boleh ikhtiar sehat, kita boleh cuba dahulu untuk minum minuman tambahan, bukanlah ubat, tapi minuman tambahan, solusi yang terbaik untuk diri kita, untuk tubuh badan kita, iaitu minuman sarang burung walet Nescu 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Produk yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, mendapat persijilan halal daripada JAKIR Negeri Sembilan, sepenuhnya orang kata air tangan buatan orang kita. Produk yang menjadi permintaan tinggi di kalangan seluruh di dalam negara kita, ada juga di mendapat permintaan di Singapura, Brunei, ada Indonesia, dan alhamdulillah setakat ini permintaan semakin hari semakin meningkat. Jadi seperti yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan, mungkin di kalangan tuan-tuan, apa manfaat Cik Man kalau saya ni sebelum ini rasa macam badan lemah je, tak boleh nak ni bangun pagi-pagi rasa macam sendu sangat badan, nak pergi meracun pun rasa malas, nak pergi motong buah pun rasa macam tak kuat lah urat-urat ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan, antara kebaikan-kebaikan yang ada kalau kita amalkan minum dengan konsisten minuman sarang burung walet ini adalah ia memberi meningkatkan sistem imun tubuh badan kita supaya kita sentiasa rasa kuat, membantu kulit kita lebih anjal dan berseri-seri, dan juga ia mempercepatkan pemulihan badan kita selepas sakit. Ha, ini yang baik. Selain itu juga ia menyokong untuk kesihatan paru-paru kita, membantu meningkatkan tenaga harian kita, dan juga baik untuk kesihatan ibu dan bayi. Sebenarnya Nura, banyak sangat manfaat kebaikan kalau kita amalkan minuman sarang burung walet ini dari zaman dulu lagi. Memang kalau zaman dulu tuan-tuan, kita ni tak mampu sebagai rakyat jelata, hanya golongan bangsawan, golongan kerabat diraja saja yang mampu untuk dapatkan minuman sarang burung walet ataupun sarang burung walet yang pure tu kan, untuk di awak kata dimasak, diminum kan. Tapi sekarang ini dengan teknologi yang terbaru ini, insyaAllah alhamdulillah ramai di kalangan-kalangan ibu dan juga ayah kita yang dah semakin hari nampak riang gembira, urusan itu semakin dipermudahkan. Solat dulu mungkin ada dekat kerusi, sekarang dah berdiri elok, dah boleh berjalan, dah boleh orang kata melakukan kerja-kerja kerja harian kita dengan sempurna, insyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan tak nak cuba, ini sesuatu yang saya rasakan sangat-sangat rugi. Kenapa Nura? Kerana harga yang kita nak tawarkan kepada tuan-tuan hari ini adalah harga yang sangat mampu milik, iaitu harga kilang. Untuk satu botol 375 ml ini, harga pasaran di pasaran luar kita adalah RM180. Saya nak tekankan kepada pendengar-pendengar baru, pendengar yang baru nak cuba, pendengar yang baru nak rasa produk minuman sarang burung walet Nescu ini. Okey, untuk 375 ml ini di botol dalam botol kaca yang cantik, harga asal RM180. Tapi untuk hari ini masih lagi kita dalam mood-mood hari ibu, nak sampai pula hari guru kan, jadi apa kata kita hadiahkan untuk isteri kita, untuk mak kita, produk yang dah diyakini kebersihannya dan juga berkualiti, harga RM180 kita nak bagi 10 botol. Berapa 10 botol ni? 10 botol harga asalnya tuan-tuan RM1,800. Ramai yang tepuk dahi aku kalau Cik Iman cakap macam ni, harganya mahal benar kan. Ha, tapi untuk hari ini tak perlu kita nak keluar duit sebanyak RM1,800, tetapi hanya dengan nilai RM300 saja tuan-tuan. RM300. Boleh telefon dahulu di talian kami ataupun telefonlah saudara-saudara, apa kata kita kongsi beli. Kamu ambil 3, kamu ambil 3, aku ambil 4. Ha, pasal aku yang dengar Cik Iman yang cerita dalam radio kan. Ha, tak ada masalah. Seorang 100 kongsi-kongsi. Itu pun dah cukup berbaloi kerana satu botol ni kalau kita makan seorang boleh tahan 2 atau 3 minggu untuk menstabilkan tubuh badan kita tuan-tuan. Untuk yang mengalami stres, yang tak boleh tidur, lena malam-malam, kadang-kadang terbangun. Jadi kita nak buang semua apa masalah-masalah yang mengganggu pikiran kita ni. Kita nak relaxkan badan kita. Kita nak segarkan tubuh badan kita. Jadi untuk promosi yang NestQ tawarkan pada hari ini tuan-tuan, 10 botol dengan harga RM300 saja. Jadi kat mana nak buat tempahan, Cik Iman, boleh hubungi kita di talian 013-245-5548 013-245-5548 ataupun WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Untuk promosi ini kita akan adakan sedikit cas penghantaran ataupun tuan-tuan boleh buat pembayaran secara transfer online ataupun barang sampai baru bayar, tak jadi masalah. Telefon saja kepada khidmat pelanggan kami untuk buat tempahan kerana hari ini saya buka sampai jam 5 petang sahaja.
1: Baik Encik Azman, kita berhenti seketika. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Nur Aniza Idris, Joget Gadis Desa.

0: 10:05 minit pagi waktu ini, saudara kita masih bersama-sama dalam rancangan tajaan dari NESQ. Encik Azman bin Hamid, eksekutif pemasaran NESQ, masih lagi di talian bersama-sama dengan kita. Silakan Encik Azman.
1: Baik, terima kasih kepada Nura. Jadi, niat baik kami, niat mulia kami lebih kepada nak membantu saudara-saudara dekat luar sana yang mendengar pada waktu ini. Jangan kita duduk dalam kepompong masalah kesihatan kerana ia sangat mengganggu fikiran kita, sampai ada orang anxiety, sampai ada orang marah tak tentu pasal, tak boleh nak buat kerja itu, tak boleh nak buat kerja ini. Jadi hidup kita ni, Nora, rasa sangat stres. Jadi kita nak relax, tuan-tuan. Dalam usia kita sekarang ni, kita nak relax, kita nak tenang, kita nak santai, kita nak riadah, kita nak menghabiskan masa-masa kita tu dalam, orang kata, malam, dalam mood-mood yang sangat bahagia. Jadi apa kata hari ini, tuan-tuan, kita amalkan minum minuman tambahan, iaitu minuman sarang burung walik keluaran daripada NESQ. Serba sedikit, insyaAllah akan membantu mengurangkan masalah-masalah yang tuan-tuan hadapi. Jadi untuk promosi yang kami tawarkan hari ini, iaitu pembelian 10 botol minuman sarang burung walik dengan harga RM300. Berbanding harga asal, kalau untuk 10 botol ini, harganya hampir RM1,800. Jadi untuk penghantaran memang ada cas sedikit. Sangat-sangat bagi saya dah cukup berbaloi, dah sangat, orang kata, mampu milik harganya. Nak kata murah pun murahlah kan. Kalau untuk orang mampu, kalau ikutkan mahal tu, ya Allah, kalau dekat luar sana, kalau nak dibandingkan harga-harga produk yang sama macam kita, NESQ saja yang boleh bagi harga tawaran yang sangat mampu milik untuk kita. Jadi untuk tempahan ataupun untuk permintaan, tuan-tuan boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548, 013-245-5548, ataupun boleh WhatsApp di talian kita 016-200-4348. Jadi untuk anti penuaan semula jadi, ini bukan saya nak cerita, saya nak kongsikan cerita daripada seorang makcik kita, Puan Normadiah, yang berasal daripada Sungai Buloh. Sebelum ini dia rasa macam kulit wajah dia tu macam kusam-kusam kan, dia rasa macam tak, orang kata, tak berapa yakin dengan diri bila nak keluar kan. Jadi bila beliau mengamalkan pemakaian sebagai masker muka, dua dalam satu, baik untuk kulit luaran dan juga kesihatan dalaman, okay? Beliau menggunakan sedikit produk minuman sarang burung walik ni, dia pati pekat tau, pati likat, dan pengambilan pun senang je, dua sudu pagi dan juga dua sudu malam, dah buka simpan dalam peti ais, jangan bagi terdedah dengan cahaya matahari, okay? Jadi beliau amalkan, pakai buat masker malam-malam, beliau minum. Jadi semakin hari tu, selepas beberapa bulan, kulit dia rasa nampak macam licin sangat, dia jadi suka jauh tu daripada Sungai Buloh datang ke Seremban semata-mata nak ceritakan, nak ceritakan perkara yang baik yang beliau alami. Dia cakap, saya tak, macam tak percaya lah Cik Man, tapi ramai yang puji. Dia kata, Acik ni kulit cantik lah, macam kulit anak dara, kata dia. Jadi saya bukan nak tipu kepada tuan-tuan. Jadi untuk kesihatan kita, manjakan tubuh badan kita dengan nilai yang mampu milik. Promosi 10 botol dengan harga RM300. Siapa yang tak nak, rebutlah peluang yang kami tawarkan ini, kerana sedikit sumbangan pembelian nilai yang tuan berikan kepada kami, kita akan masukkan ke dalam tabung prihatin NESQ. Kita bantu kepada ibu-ibu tunggal, anak yatim, apa semua yang mereka memerlukan di saat mereka ditimpa bencana atau apa-apa kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan, ada sedikit, orang kata, kita punya amalan mungkin di akhirat nanti akan ditimbang semula. Jadi untuk hari ini promosi, apa yang saya nak tawarkan, ingat, sampai jam 5 petang sahaja, promosi 10 botol dengan harga RM300. Kalau saya tak nak fikir lah, saya nak telefon, saya nak dapatkan, saya nak bagi dekat abang saya, pakcik saya, paklong saya, tak kisah. Sebab perkara yang baik ini, mari kita kongsikan bersama-sama. Jadi untuk tempahan, tuan-tuan, sekali lagi saya sebutkan nombor talian kami, 013-245-5548, 013-245-5548, ataupun boleh WhatsApp di talian kita 016-200-4348, 016-200-4348. Jadi yang mana anda berkesempatan untuk nak dapatkan 10 botol produk kita, tuan-tuan bolehlah beli produk kita di platform social media. Kita ada jualan single botol, double pack, macam-macam ada produk Nescu dekat Shopee, dekat TikTok. Jadi tuan-tuan dah pandai shopping dekat digital platform kan? Tak kisah. Kalau nak promosi untuk Radio Klasik, 10 botol RM300. Dan itu saja masa yang saya ada bersama dengan anda semua. InsyaAllah kita akan berjumpa dan bersua lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara rancangan tajaan dari Nescu. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Momo berpadu suara dengan Tan Sri P. Ramli menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Di Pulau. Lagu ini petikan filem Pulau Mutiara yang diterbitkan pada tahun 1951. Filem ini diarahkan oleh S. Ramanathan dan pelakon utama untuk filem ini Datuk Maria Manado. Terima kasih setia dengar Nostalgia di Klasik bertemankan saya Nura Muhammad Yunus. Jaga hati, jaga peribadi. Baik saudara, kita teruskan hiburan di Nostalgia di Klasik pagi ini dengan lagu nyanyian daripada Julia dan S. Alwi ke Pulau Baru R. Azmi dengan Godaan Dunia. Juga lagu ini lagu nyanyian Lena, lagu rakaman 1953 yang berjudul Nyor Melambai. Nostalgia di Klasik.

marah marah oh nyawa kandang tak ke mana-mana. Janganlah bimbang bimbang oh sayang, kekandang juga sama sayang.

0: anak-anak ini tidak mau bayar ya.
1: Janganlah engkau nak tunjuk sombong, nantilah aku memanggil polong.
0: Tanah cakap.
1: Ku buat jadi lidah bergulung sampai.

0: Kau ingat ni aku ni musang ni.
1: Janganlah engkau sindir begitu. Aku pun reti, aku pun tahu.
2: Apa tanya?
1: Jikalau sudah kau tidak mau, aku pun tidak

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: pula.
1: Lancarkan hari saudara di Melodi Klasik.
2: Melodi Klasik pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Walau apa jua aktiviti yang saudara lakukan. Terima kasih banyak-banyak. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi juga. Masih setia menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Nura akan menemani ruang udara saudara sehingga pukul 2 petang nanti. Pada jam ini, saudara akan dihiburkan semula dengan lagu-lagu tahun 70-an, 80-an juga lagu-lagu irama Malaysia tahun 90-an. Ayo kita teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Dato' Ahmad Jaiz, lagu rekaman 1971 yang berjudul Umpan Jinak di Air Tenang. Radio Klasik.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugrah Makmur.

0: Radio Klasik menggamit kenangan 12.30 minit tengah hari waktu ini, saudara. Dan untuk 15 minit, kita akan bersama-sama dengan rancangan tajaan dari Organic Mattress. Puan Azlin, selaku jurucakap Organic Mattress, sudah pun di talian bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Apa khabar?
0: Sihat, alhamdulillah. Puan Azlin sihat?
1: Ya, alhamdulillah sihat.
0: Baik, pasti ada yang menarik dari Organic Mattress kan tengah hari ini. Ha, silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua kepada pendengar setia Radio Klasik. Hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Macam biasalah, kalau dengan Lin tu tak ada cerita lain. Kita nak bercerita mengenai tilam. Okey, bila sebut pasal tilam ni, kita mestilah dia berkait rapat dengan tidur, dengan belakang kita kan. Jadi siapa yang dekat sini, cuba share sikit. Malam tadi tu tidur lena ke tak? Ke asyik terjaga? Pusing kiri, pusing kanan kan? Tak lena juga kan? Bangun pagi rasa sakit badan kan? Tidur pun macam tak cukup ya, walaupun jam pukul 9-10 pagi dah menguap, masih mengantuk kan? Jadi kalau boleh, cek balik keadaan tilam masing-masing. Ya, kita faham selain daripada faktor umur yang makin meningkat kan, dah tak kuat macam dulu kan. Tapi kadang-kadang bukan faktor umur sahaja ya, tilam juga boleh menjadi salah satu faktor kenapa tidur kita tak dapat tidur yang cukup atau berkualiti. Kenapa bangun pagi kita badan rasa sakit, pinggang rasa lenguh, ya, rasa lesu dan tak bermaya. Kadang macam sebelum-sebelum ni juga Lim pernah kata, mungkin kita dah cuba ya masuk tidur awal sebab kita ingat tidur awal sikitlah, esok boleh bangun pagi awal, boleh okeylah sedia untuk bekerja dan sebagainya. Tapi hakikatnya di pertengahan tidur disebabkan oleh tilam kita tak sesuai, tilam kita dah tak selesa, ya. Dia buatkan kita bangun pagi tu dengan rasa badan makin berat, rasa lesu dan tak bermaya. Jadi siapa yang ada masalah ataupun berada dalam situasi ini, jom Lin nak kenalkan kepada tuan-tuan, makcik-pakcik, abang kakak semua berkaitan dengan tilam manja. Okey, kita ada dua, kakak sulungnya tilam manja, adiknya sikit adalah tilam suria. Okey, jadi untuk tilam manja ni, okey, kita berikan jaminan selama 10 tahun. Okey, jaminan selama 10 tahun. 10 tahun tu adalah tempoh yang lama. Kalau anak kita setahun, nanti 10 tahun dah masuk sekolah kan, barulah kita perlu tukar baru. Jadi satu tempoh yang lama. Jadi setiap hari dalam tempoh tersebut, boleh kata hampir setiap harilah kita menggunakan tilam. Beli sekali 10 tahun tak payah fikir dah tilam. Kan, sebab kita memang berani jamin kualitinya memang terbaik. Sebab tu kita dah dalam pasaran pun dah 32 tahun. Okey, untuk tilam manja ni, kalau makcik-pakcik, contohlah pakcik kita berat 90, makcik pula berat 80, tak jadi masalah. Tidur dia tak melengkung ataupun tak mendap dan kita tak kacau orang sebelah. Sebab tilam ni dia boleh tampung berat sehingga 200 ke 250 kilogram. Yang ni kita dah upgrade pada bulan 2 yang lalu. Kali keempat dah kita upgrade. Okey, untuk manja ni manja premium. Kalau dulu manja basic, sekarang manja premium. Empat benda yang kita upgrade. Satu, jumlah kilo yang dia boleh tampung lah. Tapi bukan bermakna tilam ni keras yang sampai boleh menampung berat yang lebih. Tidak. Cumanya bahan dalam tu kita upgrade kepada kualiti yang lebih terbaru, lebih baik. Okey? Dan seterusnya kita upgrade dari segi penggunaan fabric, kain. Kain kita guna kain yang lebih sejuk. Ya, dia ada teknologi yang boleh membebaskan haba dua kali ganda dengan lebih cepat. Okey, jadi dia rasa selesa lah, tak miang. Okey, dan kain dia pun memang kita ada tambah corak tapi tak menggunakan cetakan warna kimia. Untuk nampak look tu lebih cantik, design pun lebih menarik. Okey, quilting pun lebih tebal. Okey, dan yang seterusnya kita jaminan. Kalau dulu 5 tahun, sekarang 10 tahun. Okey, dan dari segi yang seterusnya adalah fungsi dual comfort yang boleh membahagikan tekanan badan secara sama rata ke seluruh permukaan tubuh. Okey, jadi ini bukan ubat, ini bukan pil, tapi ini adalah tilam yang kita guna setiap malam yang akan membantu, yang boleh membantu untuk tidur yang lebih baik, tidur yang lebih berkualiti dan juga untuk membantu tulang belakang kita juga. Ya, sebab tulang belakang akan mengikut lekuk tilam. Okey, macam acuan lah. Tilam kita macam acuan. Bila kita baring, dia tenggelam, ya, dia akan ikut acuan yang sama. Jadi yang ini, bila struktur dia rata, tak mudah tenggelam, boleh support berat yang lebih. Jadi tulang belakang kita ada akan ada dalam penjajaran yang baik. Dan tilam ni juga, dia boleh membantu memberikan keselesaan ataupun menyokong seluruh zon utama pada badan. Jadi insyaAllah dengan penggunaan tilam ni, ya, bangun pagi kita, bangun subuh kita pun badan rasa lebih ringan, ya, lebih selesa sebab dia mengurangkan kepenatan harian, ya. Macam contoh kita balik bekerja penat, kita baring, dia dapat kurangkan rasa penat, rasa letih tersebut. Dia tak bawa rasa letih tu ke hari besok. Jadi sebab tu bila kita baring rasa selesa. Okey, bila kita dapat tidur kualiti, dapat rehat, itu kuncinya. Sebab untuk masa tempoh tidur tu macam-macam proses yang berlaku untuk baik pulih sel-sel dalam badan kan, untuk otak kita berehat, untuk tenaga dan segala macam supaya kita bersedia berhari besok. Jadi bila dah dapat selesa tu, tidur kualiti tu, insyaAllah. Okey, dan seterusnya untuk tilam ni dia sesuai untuk semua peringkat umur. Kalau dari segi harga, selepas kita naik taraf, harga dia RM1,700. Okey, RM1,700. Tapi sekarang kita ada masih lagi continue dengan yang nak beli tu, kita akan bagi potongan RM300 untuk penukaran tilam lama. So maksudnya untuk tilam lama ni pun ada yang tanya, Lin, lama saya tunggu, Lin tak ada perincikan tilam lama yang macam mana. Okey, untuk pembelian tilam kita, contohlah kalau anda beli size queen atau king ke atau apa-apa size, tak semestinya anda kena train tilam size yang sama. Kalau nak beli queen, tolak size bucang pun tak jadi masalah. Tilam lama tu tak semestinya anda beli dengan kami. Beli dekat luar, apa jenis, apa jenama, apa size, boleh ditukar. Tak ada masalah. Okey, jadi tak perlu bimbang tentang itu. Di mana penukaran tilam lama RM300 akan dipotong. Jadi daripada RM1,700 tinggallah RM1,400. Cumanya lebih jimat kalau anda beli waktu link ke udara ni. Sebab hari ni kita masih lagi menawarkan promo untuk potongan sehingga RM270 kepada siapa yang nak cuba manja edisi terbaru dengan jaminan 10 tahun. Jadi RM270 dipotong. Harga yang perlu bayar RM1,130 untuk 8 inci, manakala RM1,330 untuk 10 inci. RM1,130 ni untuk 8 inci queen dapat bersama dengan 2 unit bantal organik. Okey, kalau kita kira RM1,130 nak dibahagikan 10 tahun, lebih kurang 30 sen macam itulah sehari untuk kita kebelanjakan, bagi kita rehat, ya, bagi jaga belakang kita, bagi jaga rehat kita. Kan kalau minum kopi O kat kedai pun hari-hari dah berapa kan? Tambah kalau air lain pula, lagilah mahal kan? Jadi yang ini untuk investment untuk tidur dan rehat kita. Jadi yang mana nak, hubungi segera 013-584-0288 013-584-0288. Kalau tak dapat boleh WhatsApp ya, atau boleh cuba lagi 013-584-0288. Baik, kita break sekejap. Pahantara percuma ya. Yeah. Kita break sekejap. Jangan pergi mana-mana. Tadi kita dah cerita tentang tilam Kak Long kita, tilam manja. Selepas ni adik pada tilam manja. Okay,
0: yeah, kita kembali lepas ni. Kita berhenti seketika saudara. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Dato' M. Nasir dan juga Yunizar. Lihatlah.

0: beli dekat sini ataupun info yang mereka boleh dapat di mana kita akan cek tilam yang bersesuaian ikut berat tubuh masing-masing siapa yang nak guna. So, contohnya dua orang, berat badan dua orang lah. Kalau nak guna dengan anak, tiga orang, tiga orang lah. Okay, dan kita akan tengok dari segi umur dan juga masalah, contohnya ada masalah sakit belakang ke, slip disc ke yang berkaitan dengan tilam lah. Yeah, lepas kita tengok tiga perkara tu, baru kita akan bagi cadangan tilam yang mana sesuai untuk anda guna. Sebab kalau dekat sini kita ada banyak pilihan, tapi rata-rata untuk manja ni selalunya semua orang boleh pakai, tak ada masalah, kecuali kalau mungkin nak yang lebih advance macam dari segi untuk yang apa tu, sabut kelapa. Ada juga untuk pilihan sabut kelapa ya, dengan harga RM1,199 untuk 6 inci selepas trade-in, dan juga untuk 8 inci RM1,699. Sabut kelapa memang performance dia memang advance lah ya, tapi manja pun sekarang kita dah upgrade kepada 10 tahun, tapi sabut memang sebab kita guna sabut asli yang bersih yang dibuat semula jadi bentuk tilam, dan kita tambahkan beberapa bahan lah, antaranya daun organik, saduran getah asli. Ya, sabut kelapa kita dia tak terlalu keras macam tidur atas papan ya, dia still separa empuk tu masih ada. Okay, jadi yang siapa yang cari untuk tilam sabut boleh contact Lin, boleh dapatkan info daripada kami. Memang harga dia agak sedikit tinggi daripada tilam-tilam yang lain, tapi sebab performance dia tu, ketahanan, kebaikan ya. Lagi satu, sabut ni kita import daripada luar, sebab tu harga dia agak ni, tapi memang beli sekali tak, kita takkan rugilah ya, sebab dekat luar pun kita tengok ada harga yang lebih tinggi lah, macam contoh RM4,000-RM5,000 kan. Kita sanggup spend untuk dapatkan tidur yang selesa. Jadi yang ni pun nak pakai 10 tahun insyaAllah ya, setiap malam anda akan lebih terjagalah. Okay, dan seterusnya, okay, seterusnya kita ada tilam Surya yang mana tanya kita tilam yang mana bawah RM1,000 Lin, ada tak? Okay, kalau nak yang steel quality tapi harga bawah RM1,000, boleh proceed dengan tilam Surya. Dia lebih kurang manja juga, cuma adik sikit pada manja. Okay, yang Surya ni kita ada yang 8 inci RM788 harga selepas trade-in. Kalau 6 inci RM588, manakala untuk 5 inci RM488. Ha, mak cik, jangan ingat semua yang 1000 ke atas, yang bawah 1000 pun ada 488, 588. Jadi nak beli untuk bilik anak ke, nak beli untuk cucu ke, nak beli untuk diri sendiri ke, boleh ya. Ada 5 inci, 6 inci, 8 inci. Kalau 10 inci RM988. Baik, ini untuk yang Surya. Still lagi bagus sebab kita memang jual tilam-tilam yang bagus dia kan. Sebab ada waranti juga. Penghantaran percuma di seluruh Semenanjung, tempah tak perlu deposit, jaminan kita bagi. Dan ada lagi satu offer untuk set untuk tilam queen dan juga single, yang mana anda boleh dapat hari ini dengan harga RM1,199. Dia ada set tilam 8 inci Surya, tilam bujang Surya 4 inci dan 2 bantal. Yang tu set combo jimat untuk hari ini, tilam kelamin, tilam bujang, 2 bantal, RM1,199. Siapa nak boleh hubungi sekarang 013-584-0288. 013-584-0288. Seulang, 013-584-0288. Dan tolong juga follow TikTok kami di Organic Mattress. Baik, sampai di sini dulu untuk hari ini. InsyaAllah berjumpa kita lagi pada masa yang akan datang. Jadi mak cik-pakcik pendengar semua, nak tidur selesa, telefon kami sekarang.
1: Baik, terima kasih Puan Azlin dari Organic Mattress untuk rancangan tajaan pada tengah hari ini. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.

Teruskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

34 stesen. Pelbagai budaya. Satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Magistrat Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun, sekiranya tidak dihukum mati disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, 3 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrat tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar, antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansor berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu, melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikaji lebih mendalam dengan melibatkan sesi lebat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak muda sekarang ni selepas dah kita tamat belajar sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang ni yang perlu mereka cari. Justeru kita menyediakan segmen ini dengan dapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Norlia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yelah kejayaan ni kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah kan, untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepengah kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab II, HRPZ2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesyen ni dia bermaknalah sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Alia Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit, jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali. Bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Melodi klasik pastinya di Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik. Dan saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi juga. Masih setia menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Namun ini merupakan jam terakhir tugasan Nura menemani ruang udara saudara. Ayo kita teruskan hiburan sambil-sambil saudara menikmati makanan tengah hari saudara dan juga sambil memandu kenderaan saudara. Kita teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Tia Ramon. Lagu ini berentak asli yang berjudul Insan dan Bunga. Menyusul selepas itu ada Rohana Jalil dengan Rintik-Rintik Hujan. Semuanya istimewa di Melodi Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Gita, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Gita Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Gita Pujaan Saudara, Gita Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Ya, saudara, jangan lupa untuk undi lagu-lagu kegemaran saudara di carta Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini. Ya, macam mana nak undi? Saudara boleh ke laman rasmi Facebook Radio Klasik. Dekat situ ada dimuat naik link untuk saudara undi lagu-lagu kegemaran saudara, link ataupun pautan di laman Facebook Radio Klasik. Undilah lagu kegemaran saudara banyak-banyak. Adakah Bunga Larangan akan terus kekal sebagai juara ataupun dia akan jatuh pada minggu ini? Kita tak tahu, semuanya bergantung kepada undian saudara. Jadi jangan lupa undi di pautan yang telah pun dimuat naik oleh penerbitnya, Nadia Ahmad dan juga Anisma Azwati Ahmad di Facebook Radio Klasik. Undilah lagu-lagu kegemaran saudara di carta Gita Pujaan Klasik minggu ini. Baik, kita teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Junaina M. Amin, Kau Disayang, Radio Klasik.

Baik, saudara, 1:55 minit tengah hari waktu ini bermakna sampai di sini sahaja tugasan Nura menemani ruang udara saudara untuk Melodi Klasik hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah. Nura harap saudara terhibur dengan lagu-lagu yang Nura susun khas untuk pendengaran halwa telinga saudara hari ini. InsyaAllah umur panjang, kita jumpa lagi pada waktu yang sama pada hari Jumaat nanti. Untuk Mestikan Klasik bermula pukul 2 petang hingga 6 petang nanti, saudara akan ditemani rakan penyampai gadis manis di muka pintu, Nadia Ahmad. Pastinya Nadia akan menghiburkan saudara dengan lagu-lagu irama 60-an pop ye-ye. Jadi sekian sahaja daripada saya, Nura Muhammad Yunus, yang serasi di jiwa pasti akan terpahat di hati. Jaga hati, jaga peribadi. Dari Sungai Kesegaran Palestin pasti merdeka. Kita berpisah sementara di ruang udara. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Bayina. B-A-Y-I-N-A-H. Bayina. Bayina adalah keterangan atau bukti yang jelas, terang dan nyata.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gadis manis di muka pintu Mustika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Gulai lemak, sayur cendawan, anak udang goreng berlada, kasih emak sepanjang jalan, sayang saudara sama berada. Bertemankan saya Nadia Ahmad, yang manis di bibir, yang cantik di mata, terus menghiasi ruangan Mustika Klasik 2 petang sehingga pukul 6 petang nanti, menghiburkan saudara dengan lagu-lagu irama pop ye-ye, juga lagu-lagu popular tahun 70-an dan 80-an. Sebelum itu, terima kasih rakan penyampai Nura Muhammad Yunus yang telah pun menemani saudara untuk ruangan melodi klasik. Ayuh teruskan hiburan. Lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Azizah Muhammad, lagu bertajuk Syurga Idaman, dan ini lagu persembahan M. Bakri bersama-sama The Antarctics, lagu rakaman tahun 1967, lagu bertajuk Berilah Berita untuk saudara pastinya di Mustika Klasik.

Gerhana persembahan kembara menghiburkan saudara pastinya di Radio Klasik Mestika Klasik. Sedikit mengenai kumpulan kembara, kumpulan yang popular di awal kemunculannya pada tahun 1981 sehinggalah kumpulan itu dibubarkan pada penghujung tahun 1985. Kumpulan kembara ini dianggap unik kerana tidak mengikuti arus muzik heavy metal ataupun hard rock yang popular pada waktu itu. Sebaliknya lebih fokus kepada irama Nusantara dan balada yang mempunyai lirik-lirik lagu yang mempunyai makna tersendiri. Walaupun sudah lama dibubarkan, mereka juga masih mengadakan konsert reunion seperti konsert Panorama Jingga yang berlangsung yang diadakan pada tahun 2022 untuk mengubat kerinduan peminat-peminat kembara. Terus setiap bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan lagu-lagu seterusnya. Menanti saudara sekejap lagi ada lagu persembahan Aromzy bersama-sama The Hooks, lagu bertajuk Zunika, dan ini lagu persembahan Hamidah Urif, lagu bertajuk Salamku. Untuk saudara di Mestika Klasik, Radio Klasik menggamit kenangan.

0: ikuti garapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang. Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
4: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 minit malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malas segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
5: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

Saudara baru saja dihiburkan dengan lagu persembahan Datin Rafiq Abuang, lagu bertajuk Telephone Operator. Dan waktu sekarang ini 2:27 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengar Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada, dengar menerusi frekuensi, juga yang setia layan terus lagu-lagu menggamit kenangan petang ini menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, silakan muat turun sekarang juga. Juga terus ke telefon pintar saudara, boleh dengar Radio Klasik 24 jam tanpa henti walau di mana jua saudara berada. Dan sebenarnya di Radio Klasik juga kita sedang menantikan taklimat krisis bekalan global yang akan disampaikan oleh yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Jadi teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Maimun Husin bersama-sama The Dulcet Boys, lagu bertajuk Gerhana. Dan ini lagu persembahan S. Ahmad, Keluhan Dara, untuk saudara di Mestika Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Seketika kita ikuti taklimat krisis bekalan global bersama-sama yang berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi.
1: 26. Mesyuarat M10 pada hari ini menerima maklum, balas dan juga kemaskini berkaitan situasi semasa krisis. Perkembangan semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US$17.67 juta BTU kepada US$17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US$133.03 kepada US$133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026, manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada 4,000 RM502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026, dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran terutamanya golongan miskin dan rentan.

iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum buat saudara yang mungkin baru saja bertemankan Radio Klasik waktu ini. Saya Nadia Ahmad menemani saudara insya-Allah sehingga pukul 6 petang nanti. Masih sempat untuk saudara dapat dengar lagu-lagu irama pop ye-ye tahun 60-an, juga ada lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Terima kasih jadikan kami pilihan utama, pilihan nombor 1 di hati saudara. Jadikan saudara antara lebih 3 juta pendengar Radio Klasik yang mendengar menerusi frekuensi di saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Terus setia sekejap lagi ada lagu persembahan A. Ramli, lagu bertajuk Pelita Hidupku, dan ini lagu persembahan Nurmala Yusof, lagu bertajuk Rayuanku. Untuk saudara pastinya di Radio Klasik, Mestika Klasik.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu persembahan Yasmin Yusof, lagu bertajuk Tiada Guna Berpura. Terima kasih terus setia saudara juga yang menghantarkan komentar ke nombor WhatsApp Radio Klasik. Terima kasih yang tidak terhingga. Nombornya 013-5656-128. Terima kasih Kak Noris di Shah Alam. Terhibur dengar lagu persembahan Dato' Ahmad Chaiz, Engkau Pergi Tanpa Relaku. Sedih lagu tu, tapi tetap menggamit kenangan. Juga ada Acik Sadia Osman juga terhibur layan lagu persembahan Dato' Ahmad Chaiz. Terima kasih juga Nin Banjari layan lagu-lagu menggamit kenangan petang ini, cukup menghiburkan. Dan juga ada sedikit perkongsian ni, katanya lagu Keluhan Dara S. Ahmad mengingatkan Daku di masa di alam kanak-kanak dan remaja pada tahun 70-an, 80-an dan kini dah di usia emas yang kini mahal harganya. Terus setia dengan Radio Klasik. Dan cuaca di Batu Pahat Johor waktu ini panas terik, angin bertiup perlahan. Tetap layan Mestika Klasik di frekuensi 93.6 MHz. Juga ada Makda Izzat di Sungai Petani. Hai Kasim Osman di Kampung Batu 3. Juga ada Ruzita Abdullah, Nur Hapipah di Desaru, layan Mestika Klasik. Hai Mama Ila Labu, Kak Asmah Jamiran dan semuanya lah. Terima kasih, nanti saya bacakan lagi ya. Dan kita nak teruskan hiburan petang ini. Lagu seterusnya ada lagu persembahan Ruziah Isa. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan Semaja Boys, lagu bertajuk Membawa Hati. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Dato' Jeffrey Dean, lagu bertajuk Mas Mona 2. Terus setia Mestika Klasik.

Lagu persembahan Zaleha Hamid, rakaman tahun 1982, lagu bertajuk Kerana Pengalaman. Dan suka saya ingatkan saudara agar merancang perbelanjaan dengan menggunakan aplikasi Price Catcher untuk membandingkan harga 316 barangan terpilih di pelbagai premis berdekatan. Dapatkan maklumat harga terendah dan promosi terkini di hujung jari saudara. Baca di portal D-Book Penerangan di dbook.penerangan.gov.my. Terus setia dengan Radio Klasik, walau di mana juga saudara berada yang sedang memandu waktu ini, berhati-hati memandu. Pastikan frekuensi yang tepat dalam kenderaan saudara untuk sentiasa dapat dengar Radio Klasik, walau di mana juga saudara berada. Terus setia dan pandu kenderaan saudara dengan berhati-hati. Berhibur seketika nanti dengan lagu persembahan Habibah Yaakob, lagu bertajuk Sudah Senyum Mengapa Jauh, dan ini lagu persembahan Jesham, lagu bertajuk Mencari Sinar Bahagia. Lagu ini dinyanyikan dengan iringan The Zurah.

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik Mengkamit Kenangan.
1: Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sembahan Calibers, lagu bertajuk Kalaulah, membawa kita ke pukul 3.51 minit petang. Selamat petang yang terus setia dengan Radio Klasik waktu ini. Ya, saya Nadia Ahmad, temankan saudara insyaAllah sehingga pukul 6 petang nanti. Menjengah seketika ke laman Instagram berita RTM mengenai program kerohanian RTM Salam Baitullah Unplugged. Benda baik kita borak akan bersiaran pada pukul 7.45 minit malam menerusi media sosial rasmi program itu dengan menampilkan pendekatan lebih segar bersama pempengaruh selebriti dan tokoh jemputan. Penerbit Salam Baitullah Unplugged 2026 Casey Rozaimi menyatakan konsep berkenaan memfokuskan terhadap perjuangan dalam kehidupan seharian selain perjalanan menuju Tanah Suci, selain dilihat lebih dekat dengan realiti masyarakat masa kini khususnya golongan muda. Layari laman portal berita.rtm.gov.my untuk berita selanjutnya atau boleh ikuti laporan berita penuh di semua platform siaran televisyen dan radio RTM. Terus setia dengan Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Lagu seterusnya sekejap lagi ada lagu persembahan Irrahman On, Semua Jadi Kenangan, dan lagu ini persembahan S. Razia, Hanya Janji di Mestika Klasik.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Melepasi pukul 4 petang waktu sekarang ini, saudara, di mana saudara sedang berada? Di mana sepatutnya saudara sedang berada? Di tempat kerja, dalam perjalanan untuk ambil anak-anak ataupun nak ambil isteri? Cuba maklumkan dulu isteri itu. Sayang, abang dalam perjalanan ni. Semoga isteri dapat doakan perjalanan cik abang tu. Selamat sampai kan? Terima kasih. Terus setia dengan Radio Klasik waktu ini, lagu-lagu menggamit kenangan dalam ruangan Mestika Klasik sehingga pukul 6 petang nanti. Berhibur dengan lagu persembahan Aman Shah, Bunga Bukan Sekuntum, Kumbang Bukan Seekor. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu rakaman tahun 1973, Dendangan Datuk Sharifah Aini, lagu bertajuk Jangan Tinggalkan Daku.

Persembahan Julie Remy, korban percintaan menggamit kenangan tahun 1976. Terima kasih yang terus setia dengan Radio Klasik waktu ini di Seremban menerusi frekuensi 87.9 MHz. Juga terima kasih yang tak henti-henti hantarkan kiriman WhatsApp ni. Yang ini daripada Induk Maimun. Terima kasih DJ Nadia untuk lagu-lagu yang cukup menggamit kenangan. Juga ada kiriman daripada pendengar ini namanya Dahlan Nayan di Kampung Bali, Tanjung Tualang, Perak. Dengar menerusi frekuensi 88.3. Nak ucapkan selamat menyambut Hari Jururawat untuk semua jururawat di Malaysia. Katanya sangat terhibur dengar lagu-lagu hari ini mengimbau kenangan di masa lalu. Terhibur dengar lagu persembahan Husin American tadi. Terima kasih DJ Nadia. Sama-sama. Juga kiriman daripada Kak Yong Siti ataupun Nanda Siti di Taman Mahajaya Pengkalan, Peguh, Ipoh. Dengar juga menerusi frekuensi 88.3. Selamat berkonti DJ Nadia. Kongsikan juga gambar semasa di Talia World. Sempat kita bergambar bersama. Alahai comelnya dia. Terima kasih terus setia layan lagu-lagu menggamit kenangan. Seterusnya, sekejap lagi ada Sunny Sahuri, lagu bertajuk Bimbang, rakaman tahun 1975. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu persembahan Jimmy Zan, lagu bertajuk Ku Membawa Diri. Semuanya

Mama ada buat perkembangan dengan Allah Jaham Datuk Ahmad Daud, TV program. Ramli sebagai guest artist. Kami bertiga saja. Kerana buat itu. Penuh dia orang tu. Kalau mendengar kurus di langit, air tumpayan dicurah jangan. Kalau di hati sudah diukir, madah bercinta

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 4.34 minit petang nanti. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor tepat pada pukul 4.34 minit petang tadi. Dan sebagai panduan kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor adalah pada pukul 7.20 minit malam nanti. Teruskan hiburan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Seperti biasa, 5 petang kita akan berehat seketika memberi laluan kepada berita utama 5 petang. Dan sekembalinya nanti, saudara akan dapat ikuti ulangan cubit-cubit manja

Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari K.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Bayina. B-A-Y-I-N-A-H. Bayina. Bayina adalah keterangan atau bukti yang jelas, terang dan nyata.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu Milah kak eh. Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Laguku ini tujukan pada jururawat seluruh negara yang telah banyak mencurahkan jasa tanpa menghirau waktu dan masa.
2: Wow. Pak Amir menyanyi sakan. Oh, lagu jururawat. Mesti markah dulu kerja jururawat kan?
1: Salah. Tolak sebelum markah.
2: Ambo, Pak Mik marahlah ni. Janganlah marah, Pak Mik. Sat lagi nampak tua. Dah tak sapa dah nak ngorak Pak Mik tau.
1: Tak payah nak ngorak dah. Aku tak kahwin pun. Tak apa, tak heran.
2: Sudah. Dia merajuk pula dah. Orang gurau-gurau sajalah, Pak Mik.
1: Dah, yang main ni buat apa?
2: Suzana nak makan lah, Pak Mik. Lapar ni. Bagi nasi putih satu, paprik seafood, kailan kamasin dengan ais coklat satu.
1: Nanti Pak Min akhirnya milatna padu dekat Kak Sofia. Han jangan lupa singgah kat klinik dia tu.
2: Kak Sofia kirim ke?
1: Hai, Pak Min nak belanjalah dia. Pak Min nak bagilah dia kenyang sikit.
2: Oh, tu dia. Prihatin sungguh Pak Min ni dengan hari jururawat. Suzana nak tanya ni, kalau dah prihatin sangat, apa tema tahun ni?
1: Tema hari jururawat tahun ni adalah Our Nurses, Our Future. Empowered Nurses Save Life.
2: Dia cakap orang putih pula dah. Jururawat ni memang patut diberi penghargaan sebab mereka ni sentiasa memberikan perkhidmatan terbaik. Begitu jugalah bab penjagaan dan sokongan kepada pesakit setiap hari.
1: Iyalah, kalau Pak Mik buat pemeriksaan kesihatan kat klinik tu, jururawat kat sana layan elok. Tak mengut pun. Macam hari Pak Mik nak pergi klinik tu.
2: Wah, dan lain macam je Pak Mik. Orang pergi klinik tu adalah halnya, bukan sahaja datang suka-suka.
1: Di sebalik setiap rawatan yang berjaya tu, ada usaha, kesabaran dan keikhlasan jururawat tu dalam membantu pesakit di bahagian hadapan.
2: Pemberdayaan. Mengiktiraf kepentingan memperkasa jururawat dengan sumber latihan dan sokongan secukupnya. Lepas tu menyelamatkan nyawa, menegaskan peranan kritikal jururawat dalam memberikan penjagaan yang selamat, berkesan dan berkualiti tinggi kepada individu dan komuniti. Masa depan penjagaan, kesihatan, fokus kepada bagaimana jururawat yang berdaya mampu meningkatkan akses kesihatan secara keseluruhan.
1: Betul. Kita kena ucap terima kasih kat jururawat ni atas pengorbanan dan kesetiaan mereka ni semua. Semua jururawat ni adalah aset yang sangat berharga kepada masyarakat Malaysia.
2: Pak Mik, perut Suzana dah bunyi gedam campung-campung ni. Makanan tak sampai lagi. Lapar.
1: Sekarang ni tak boleh terus.
3: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
4: Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.

0: istimewa di Radio Classic.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Ahmad, gadis manis di muka pintu, terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Telah pun ke udara tadi ulangan cubit-cubit manja yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Azura Lisa Aziz. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami di Radio Klasik. Nantikan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 minit petang nanti. Sebelum itu, kita berhibur dengan lagu persembahan Lestari, Mahligaimu dari Air Mataku, dan lagu persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Purnama Merindu.

Sejak kecil, aku menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang doktor. Pada waktu itu, dalam fikiran kanak-kanak aku, doktor ialah insan yang paling mulia kerana mampu merawat orang sakit dan menyelamatkan nyawa. Namun, apabila meningkat usia remaja, cita-cita itu perlahan-lahan berubah arah. Hati aku mula tertarik kepada kerjaya sebagai jururawat pula. Menurut teori perkembangan Eric Erikson, zaman remaja ialah fasa seseorang mencari identiti diri. Begitulah yang berlaku kepada aku. Ketika itu, aku gemar membaca novel-novel romantik dari United Kingdom. Antara penulis kegemaran aku ialah Barbara Catlin. Karya-karyanya banyak berkisar tentang kisah cinta yang penuh kelembutan dan emosi. Aku sangat tertarik dengan watak jururawat yang sering digambarkan sebagai wanita penyayang, setia dan berjiwa besar. Dalam novel tersebut ada kisah tentang seorang jururawat muda yang menjaga anak lelaki bangsawan Inggris yang sedang sakit di sebuah rumah agak mewah. Penulis menggambarkan ketampanan jejaka itu dengan begitu terperinci sehingga aku sendiri dapat membayangkan wajahnya. Dari situlah imajinasi remaja aku mula berkembang. Aku mula berangan untuk menjadi jururawat pribadi kepada keluarga bangsawan di England. Walaupun kedengaran lucu hari ini, itulah impian remaja aku suatu ketika dahulu. Namun, kehidupan manusia tidak pernah berjalan tepat seperti apa yang dirancang. Ketika usia meningkat dewasa, aku jatuh cinta kepada seorang lelaki Melayu dari daerah aku sendiri. Walaupun beliau berdarah keturunan yang mulia, kehidupannya sederhana dan tidak berada di atas takhta. Perkenalan kami singkat sahaja. Setelah 3 bulan berkawan, kami mengambil keputusan untuk berkahwin. Ayah mentua aku, seorang guru yang sangat menjaga nama baik keluarga. Beliau tidak mahu orang kampung bercakap tentang anak terunanya yang sedang bercinta dengan anak seorang anggota polis. Tambahan pula, daerah kami kecil. Segala cerita cepat tersebar dari mulut ke mulut. Akhirnya, pada penghujung Disember, kami selamat diijabkabulkan sebagai suami isteri. Ketika itu, aku bekerja sebagai pegawai pribadi di sebuah syarikat terkenal yang mempunyai operasi di Singapura, Malaysia dan Hong Kong. Suami pula bekerja di Johor Bahru dalam sebuah jabatan kerajaan. Setiap minggu, beliau akan pulang untuk menemui aku. Aku menyangka kehidupanku akan terus berjalan seperti biasa dan cita-cita menjadi jururawat hanya tinggal angan-angan lama. Namun, Allah mempunyai aturan yang jauh lebih indah. Beberapa hari selepas perkahwinan kami, aku menerima sepucuk surat tawaran untuk mengikuti latihan kejururawatan. Dalam surat tersebut, tidak dinyatakan negeri penempatan aku. Suami aku mula bimbang kerana takut kami akan berjauhan selepas baru saja mendirikan rumah tangga. Pada awalnya, beliau tidak bersetuju aku pergi. Namun aku memohon dengan penuh harapan agar beliau mengizinkan aku mengejar cita-cita yang sudah lama terpendam. Akhirnya suami membuat keputusan. Jika penempatan aku di Johor Bahru, beliau mengizinkan aku meneruskan latihan. Aku hanya mampu berserah kepada Allah. Dalam hati, aku sangat yakin bahawa jika sesuatu itu benar-benar rezeki kita, tiada siapa dapat menghalangnya tanpa izin Allah. Aku percaya sepenuhnya bahawa aku akan ditempatkan di Johor Bahru.

Subhanallah. Seminggu sebelum Januari, aku menerima surat rasmi yang mengarahkan aku mendaftar di Kolej Kejururawatan Johor Bahru. Hati aku benar-benar tersentuh dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada 1 Januari, kedua-dua ibu bapa aku bersama suami menghantar aku ke kolej tersebut. Ketika melangkah masuk buat kali pertama, aku berasa sedikit gerun, terutama apabila melihat pengetua dan tenaga pengajar jururawat yang sangat berwibawa. Mereka memakai seragam hijau gelap lengkap dengan topi sutera berenda yang dilipat kemas. Penampilan mereka sangat berbeza daripada jururawat biasa di ward. Cara mereka berjalan tegak, wajah yang tegas tetapi penuh karisma, serta bunyi sepatu hitam yang tersusun membuatkan aku begitu kagum. Dalam hati aku terdetik, suatu hari nanti aku juga mahu menjadi seperti mereka. Aku turut berangan-angan, mahu memiliki pejabat sendiri seperti pengetua kolej ketika itu. Di dalam dewan pendaftaran, hanya aku seorang yang datang bersama suami. Pelatih lain kebanyakannya ditemani ibu bapa, abang atau tunang. Aku terpaksa merahsiakan status perkahwinan kerana syarat latihan tidak membenarkan pelatih berkahwin sepanjang tempoh 3 tahun pengajian. Pada mulanya, aku menyangka aku telah melakukan kesalahan besar. Namun apabila diteliti semula, syarat tersebut sebenarnya merujuk kepada pelatih yang berkahwin semasa dalam latihan, bukan sebelum mendaftar. Rahsia perkahwinan aku berjaya disimpan dengan baik. Hampir semua rakan tidak mengetahui aku sudah berumah tangga, kecuali 2 orang rakan sebilik yang aku percaya. Mereka memahami keadaan aku dan tidak pernah membuka rahsia itu kepada sesiapa. Namun, 6 bulan sebelum peperiksaan akhir, aku dipanggil menghadap pengetua bersama 2 lagi rakan pelatih. Salah seorang daripada mereka rakan sekumpulan aku, manakala seorang lagi pelatih junior. Ketika menerima panggilan itu, lutut aku berasa lemah. Hati aku berdebar-debar. Benar-benar takut jika impian aku untuk menjadi jururawat akan musnah begitu sahaja. Dengan langkah yang berat, kami masuk ke bilik pengetua. Apabila tiba giliran aku menjawab pertanyaan, aku memilih untuk bercakap jujur. Aku mengaku bahawa aku telah berkahwin secara sah sebelum menerima surat tawaran latihan. Aku juga memberitahu bahawa menjadi jururawat ialah cita-cita yang aku tunggu sekian lama.

yang boleh mencederakan atau membunuh pesakit. Pengetua memandang aku dengan tenang. Beliau seorang wanita yang sangat baik hati. Hingga hari ini, aku sentiasa mendoakan agar rohnya dicucurkan rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang beriman. Beliau hanya berkata, satu ayat yang masih aku ingat sampai sekarang. Bermohonlah kepada Allah. Allah yang mengatur semua ini berlaku.

memegang nasihat itu dengan sepenuh hati. Aku terus berdoa dan berserah diri kepada Allah. 2 minggu sebelum peperiksaan akhir, keputusan daripada lembaga rayuan akhirnya keluar. Dengan izin Allah, aku dan seorang lagi rakan dibenarkan meneruskan latihan hingga tamat. Namun, pelatih junior yang berkahwin semasa latihan terpaksa ditamatkan pengajian serta merta. Aku amat bersimpati terhadapnya. Tetapi dalam masa yang sama, aku bersyukur atas rahmat Allah kepada aku. Aku pulang ke kampung dengan hati yang sangat lega. Aku sujud syukur atas takdir Allah yang begitu indah dan penuh hikmah. Namun, ujian aku belum berakhir. Ketika cuti ulang kaji peperiksaan akhir bermula, ayah mentua aku jatuh sakit akibat gout yang sangat teruk sehingga terlantar di atas katil. Suami aku ialah anak

sulung dan satu-satunya anak yang berada di Malaysia ketika itu. Dua adiknya sedang belajar di luar negara, manakala adik bongsunya masih bersekolah menengah. Aku membuat keputusan untuk membantu menjaga ayah mentua. Aku memasak sendiri makanan harian kerana beliau tidak boleh mengambil makanan masin dan manis. Aku bangun seawal pukul 3 pagi dan tidur lewat setiap malam. Aku membantu suami membersihkan ayah mentua, menyediakan air untuk berwuduk dan menguruskan keperluan beliau sepanjang terlantar sakit. 2 minggu berlalu begitu sahaja. Aku langsung tidak sempat mengulang kaji pelajaran bagi menghadapi peperiksaan akhir untuk mendapatkan sijil perawatan am. Walaupun hati aku risau dan takut, aku cuba untuk tidak panik. Pada malam terakhir sebelum kembali ke asrama, aku berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah. Dalam tangisan, aku memohon agar Allah memberikan aku sekurang-kurangnya 50% markah untuk lulus. Aku tidak mahu gagal setelah melalui begitu banyak ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dia mendengar setiap rintihan hamba-Nya. Dengan izin-Nya, aku lulus peperiksaan tersebut dan akhirnya bergelar seorang jururawat. Aku tidak pernah menyesal memilih kerjaya ini. Sebelum bersara, impian aku untuk memakai seragam hijau gelap lengkap dengan topi sutera berenda akhirnya menjadi kenyataan. Pejabat yang pernah aku angankan suatu ketika dahulu juga akhirnya menjadi milik aku. Sesungguhnya takdir Allah itu terlalu indah untuk disangkal. Jika Allah sudah menentukan sesuatu buat hamba-Nya, tiada siapa mampu menghalangnya. Yang penting yakin, sabar dan terus berdoa. Dalam kesempatan ini, aku ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia kepada semua jururawat di Malaysia. Terutama Profesor Zahra Saad, mentor aku sejak 1995 hingga kini. Encik Abdul Hadi Hamid, pesara pengetua Sekolah Latihan Jururawat Johor Bahru, yang yakin aku mampu menjadi seorang jururawat yang baik, dan semua jururawat di seluruh dunia. Berbahagialah dengan kerjayamu, kerjaya yang cukup.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa saudara.

0: Hantarkan coretan kenangan saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com.
1: Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan. Hello.

0: Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Radio Klasik.
2: Assalamualaikum dan selamat petang buat saudara wala di mana jua berada. Ya, kembali teman bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang di Ritma Klasik secara terus menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Mulai saat ini hinggalah ke pukul 12.30 malam ini nanti, ya, insyaAllah. Terima kasih Nadia Ahmad yang baru saja selesai tugasannya di Mestika Klasik sebentar tadi. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia layan dengan himpunan lagu-lagu terbaik antara tahun 70-an hingga 2006 hanya di Ritma Klasik. Dan rasanya masih lagi belum terlewat untuk saya ucapkan selamat Hari Jururawat serta setinggi-tinggi penghargaan buat seluruh jururawat di Malaysia yang sentiasa berkhidmat dengan penuh sabar, ikhlas dan juga penuh kasih sayang dalam menjaga masyarakat, ya. Terus menggamit kenangan menerusi paduan suara Datuk Sharifah Aini dan Brori Marantika seiring sejalan khas buat para jururawat di Malaysia.

Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan buat saudara walau di mana jua berada. Disampaikan dahulu waktu sembahyang fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijriah.

0: Radio Klasik.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
3: Bersama-sama dengan saya, Cikgu Rina, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ini Kak Su ke pengusaha Cik Majunya Nasi Kukus tu?
4: Saya.
3: Saya ni Cikgu Rina dari Taman Menggamit Kenangan. Saya dapat nombor telefon Kak Su ni daripada kawan baik saya, Cik Uji. Dia kata nasi kukus Cik Mah ni memang sedap dan menyelerakan.
4: Oh, iya ke? Memang saya menjual nasi kukus di Bukit Mentuk Kemaman. Dan kedai kami ni sebagai Cik Majunya Nasi Kukus.
3: Cuma saya nak tanya juga ni, harga nasi kukus ni berapa ringgit? Ke ikut saiz ayam ke macam mana?
4: Ya, betul. Memang harga nasi kukus Kak Su ni memang ikut saiz ayam. Kalau ayam besar, satu bungkus RM10. Kalau ayam sederhana, RM7. Mm-hmm. Kalau ayam kecil tu RM5 sebungkus.
3: Kiranya kalau yang besar tu RM10. Kemudiannya yang sederhana RM7 dan yang kecilnya RM5, ya?
4: Yang kecil tu yang bajet lah.
3: Dan selain lauk ayam goreng berempah ni, ada tak nasi kukus berasaskan lauk yang lain?
4: Ada. Selain daripada nasi kukus ayam ni, kami ada menjual nasi kukus daging kerutuk. Nasi kukus kari kambing, nasi kukus ikan keli goreng berempah, nasi kukus burung puyuh goreng berempah. Macam pelbagai lauk lah.
3: Boleh ke kalau nak beli lauk saja?
4: Boleh. Kalau nak beli lauk saja pun boleh. Maksudnya kalau macam harga untuk daging kerutuk RM9 sebungkus. Tapi kalau untuk lauk saja RM8 sebungkus. Macam tu. Kalau macam kari kambing, sekalinya nasi RM15. Lauk sahaja RM13. Macam tu. Dan keli goreng berempah tu memang kami ikut saiz lah. Kalau saiz besar tu sampai RM10 lah seko. Kalau kecil tu sederhana dalam RM6, RM7. Macam tu. Dia ikut saiz.
3: Dan kalau misalnya puyuh goreng macam mana pula?
4: Puyuh goreng berempah pun sama juga. Ikut saiz. Kecil tu ataupun sederhana RM6, RM7, RM8. Ya, kalau saya besar RM9, RM10 sampai RM15 pun ada sebab besar kan.
3: Ya, menarik betul ni dengan harga berpatutan ya. Wah, terbayang-bayang Cikgu Rina aroma nasi kukus wangi, makan pula dengan ayam berempah panas. Waduh, rapanya. Dan cikgu nak tanya padalah Kak Su kita ni, resepi Cik Mah Junior Nasi Kukus ni daripada siapa sebenarnya?
4: Sebenarnya resepi nasi kukus Cik Mah Junior Nasi Kukus ni sebenarnya resepi dari turun-temurun suami Kak Su. Sebenarnya suami Kak Su tu adalah chef yang masak nasi kukus. Jadi Kak Su kianya pembantulah pada suami. Tapi memang tu, resepi tu memang daripada ayah kepada suami Kak Su lah. Itu pak mentua Kak Su. Tapi sekarang dia dah pencin. Turut ilmu tu kepada anak dia lah. Macam tu.
3: Dan agaknya untuk bahan segar yang digunakan untuk nasi kukus ni macam mana pula agaknya?
4: Kalau bahan segar tu, kalau kita memang yang paling utama sekali main course kita adalah ayam. Ayam mesti memang ayam fresh. Memang tak suit kalau di Cik Mah Junior Nasi Kukus memang tak gunalah ayam macam ayam frozen ke. Kita guna ayam fresh. Yang baru semelih tu, yang baru proses. Sebab bila kita guna ayam fresh ni, dia jadi ayam bila kita goreng dia jadi elok dan rasa dia sedap lah ayam tu. Tak ada hancur, tak ada keras lah, macam tak ada ni. Memang fresh lah. Lepas tu guna, kalau macam ulam tu kita guna timun. Yang elok juga, yang segar juga, yang fresh. Maksudnya untuk ulaman. Lepas tu dari segi sambal, belacan. Guna cili padi yang fresh juga. Lepas tu dari kuah. Kita gunakan bawang apa semua tu, garam rempah yang ni lah, yang fresh lah, yang segar lah. Kalau kita guna yang ni, memang dia akan rasa dia tu lari.
3: Lari
4: Lari dia punya resepi tu tak sedap. Jadi kita kena guna yang fresh. Yang elok lah kan, yang sedap lah makan lah macam tu.
3: Baru saya tahu sekarang ni, bukan mudah nak masak nasi kukus ya dengan ayam goreng rempah tu ya, Kak Su ya?
4: Betul. Kita tengok juga beras yang kita pakai pun, kita nak pakai beras yang elok. Tak boleh beras yang macam biasa-biasa yang dia akan jadi hancur, dia akan macam tak jadi macam sebiji-sebiji naik macam skin yang elok tu kan. Ya. Kita pakai beras yang elok lah. Yang jadi macam kesedapan tu terjamin lah.
3: Ya, memang lazat lah kan?
4: InsyaAllah lazat lah.
3: Ya, dan mungkin kalau agaknya satu hari, berapa ekor agaknya?
4: Ya, kalau dalam satu hari itu ada dalam 30 ekor, 20 hingga 30 ekor lah. Pelanggan kita ni puas hati dan harga pun berpatutkan. Dia orang boleh makan dengan ni lah kan, dengan orang kata selesa lah. Walaupun tak ada lah, maksudnya harga tu tinggi sangat.
3: Dan agaknya Kak, sudah berapa lama dah berniaga nasi kukus ni?
4: Kalau ikutkan kira-kira dalam 10 tahun lah. Kak Su start berniaga 2016. Sekarang dah 2006. Dalam 10 tahun lah Kak Su berniaga di Kemaman ni.
3: Ya, siapa agaknya yang banyak membantu untuk perniagaan ni, Cik Mahjunia Nasi Kukus ni?
4: Yang paling utama sekali adalah suami Kak Su lah, Mamak Faizal bin Muhammad. Paling banyak bantu, yang support, yang bagi
3: semangat,
4: lepas tu kasih sayang daripada suami lah, yang utama sekali suami saya lah.
3: Sepanjang Kak Su berniaga nasi kukus ni, ada tak pengalaman yang tak boleh dilupakan?
4: Memang ada, memang banyak lah. Yang paling yang Kak Su tak boleh lupa, bila berlakunya banjir besar. Tempat Kak Su berniaga ni pada tahun 2012 hingga 2014 lah, banjir tu sampaikan Kak Su punya barangan berniaga tu hanyut di bawah arus banjir. Yang tu paling Kak Su tak boleh lupa. Lepas tu ada customer yang order banyak tapi tiba-tiba dia cancel pun ada. Itulah yang tak dapat lupa. Lepas tu ada juga customer yang datang yang beli dengan not kertas yang palsu.
3: Oh, ada juga?
4: Ya. Kiranya Kak Su kena dalam, ada dalam 3 kali lah. Not kertas RM100, RM50 dan RM10. Tapi memang Kak Su tak lupa, tak boleh lupa. Sebab dia beli, dia datang dengan, beli dengan sana satu bungkus, tapi dia bagi not palsu lah. Bayangkanlah. Maksudnya memang itulah ujian lah bagi Kak Su dalam berniaga. Itulah yang tak dapat lupa lah sampai ke hari ni.
3: Kiranya Kak Su memang sentiasa positif ya dalam berniaga ni, walaupun pelbagai halangan yang dihadapi ya.
4: Betul-betul. Sentiasa kena positif. Walaupun semuanya orang kata ujian dalam kehidupan dan ujian dalam berniaga kan. Ada pasang, ada surut lah. Macam tular kan.
3: Dan gerai Cik Mahjunia Nasi Kukus ni dibuka pukul berapa Kak Su? Dan lokasi tu nak tahu tu kat mana ni?
4: Cik Mahjunia Nasi Kukus ni start berniaga pada pukul 12 tengah hari hingga 5 petang. Dan bertempat di lokasi Bahu Jalan Simpan 3, Bandar Baru Bukit Mentok, Kemaman, Terengganu. Dia menghala jalan ke LPT2. Tepi jalan saja kedai Kak Su. Dan senang nak pergi. Just wish Cik Mahjunia Nasi Kukus pasti jumpa.
3: Oh, Cik Mahjunia Nasi Kukus ya. Wish saja ya.
4: Kak Su memang buat perhantaran COD ataupun delivery ke seluruh kawasan Kemaman. Memang Kak Su pakai runner.
3: Kalau ada yang nak tempah nasi kukus daripada Cik Mahjunia Nasi Kukus ni, agaknya ada tak nombor telefon yang perlu dihubungi?
4: Untuk sesiapa yang untuk tempah ataupun nak order nasi kukus, boleh call ataupun WhatsApp di nombor 017-864-8575. Okey, saya ulang, 017-864-8575.
3: Terbayang-bayang saya kesedapan nasi kukus ni. Kalau dekat ni, Cikgu Rina dah boleh ajak kawan-kawan Cikgu Rina di taman menggambit kenangan. Tapi apakan daya Kak Su, jauh di mata, tapi nasi kukus Cik Mahjunia tu tetap di hati.
4: Yelah, tak apa Cikgu Rina, nanti bila cuti sekolah ke, jemput datang ke kedai saya ni ya. Nanti makan nasi kukus di kedai Kak Su ni. Kak Su goreng ke ayam goreng berempah panas-panas dan sambal belacan yang sedap.
3: Aduh. Wah, dan pasti sekarang ni pun Kak Su kita tengah berniaga kan dengan suami kan?
4: Ya, betul-betul. Ya. Tengah berniaga.
3: Sampai pukul berapa ni?
4: biasa kalau paling lewat pun sampai pukul 4, tapi sebenarnya sampai pukul 5 petang, tapi tak pernah sampai pukul 5 petang. Dah sold out macam tu.
3: InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita jumpa ya Kak Su ya.
4: Ya, ya, terima kasih tau Cikgu sudi hubungi saya.
3: Sama-sama Kak Su, jumpa lagi tau. Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Jadi kepada pendengar yang nak tempah nasi kukus daripada Cik Mah Junior Nasi Kukus, boleh hubungi talian Kak Su 017-8648-575. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
1: #saudarakongsi kami tular.
0: Demikian tadi saudara perkongsian antara Cikgu Rina dan Kak Su, merupakan pengusaha Cik Mah Junior Nasi Kukus ya, terbitan Sabrina Arifin. Jangan lupa esok dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan, kita akan kongsikan lagi perniagaan kecil-kecilan kepada para pendengar setia Radio Klasik yang kami bawakan setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Teruskan kesetiaan saudara. Hanya di Ritma Klasik.

Camar yang pulang. Dengan Dato' Aisyah bawa kita ke pukul 6.52 minit petang ketika ini ya. Terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Ritma Klasik. Saudara boleh juga dengarkan kami di rtmklik.rtm.gov.my atau menerusi saluran 705 MyTV. Terus at belum apa-apa. Ha, gitulah kan. Kerana banyak kiriman di sini, di WhatsApp Radio Klasik ketika ini. Jadi, terus aktifkan frekuensi Radio Klasik di tempat saudara masing-masing. Terima kasih Kak Yong Siti ataupun Ninda Siti dari Taman Mahajaya, Pengkalan Peguh, Ipoh, menerusi frekuensi 88.30. Semoga sihat-sihat bahagia selalu. Katanya, sangat best pertemuan kita pada Sabtu lepas. Kata Kak Yong Siti, memang best ya, tak dapat dilupakan kenangan yang terindah. Semoga kita dapat berjumpa lagi di masa akan datang, insyaAllah. Itulah yang kita harap-harapkan. Kepada saudara, terus beribu dengan Menara Sayang buat saudara, walau di mana jua berada.

Baru saja berlalu lagu persembahan kumpulan Kopra Tasa berjudul Masihkah Kau Ingat Buat Saudara Walau Di Mana Jua Berada. Terus menggamit kenangan hanya di Ritma Klasik. Dan sebagai ingatan kita bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan buat saudara, masuk waktu selepas maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 7.20 minit malam. Terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Dan saudara, perjalanan Seribu Batu itu bermula dengan satu langkah. Dan langkah itu adalah milikmu.

0: Radio Classic.
1: Radio Classic.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya salat seseorang lelaki yang dilakukan bersama seorang lelaki yang lain lebih utama daripada salatnya secara bersendirian, dan salatnya bersama dua orang lelaki lebih utama daripada salat yang dilakukan bersama seorang lelaki sahaja. Semakin ramai bilangan ahli jamaah, maka ia semakin disukai di sisi Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 76 hingga 78.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa

0: بكم أفلا تعقلون.
1: Dan apabila mereka orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada mereka, yakni orang-orang Islam, dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu, yakni di dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad untuk menjadikannya hujah, yakni bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu? Tidakkah kamu berakhir?

mereka berani berkata demikian? Dan tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan?

0: Dan di antara mereka pula, ada orang-orang yang buta huruf. Mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurat selain dari penerangan-penerangan bohong, yakni dari ketua-ketua mereka. Dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim. Salam.

Baru saja berlalu hujan malam, dendangan Rahimah Rahim menggamit kenangan saudara pada tahun 1990. Semalam dan selamat menikmati hidangan makan malam kepada saudara walau di mana jua berada ya. Terus bersiaran bersama kami di Ritma Klasik dengan himpunan lagu-lagu indah seawal tahun 70-an hinggalah ke tahun 2006. Masih bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu dekat disayang hinggalah ke pukul 12 tengah malam ini nanti ya, insyaAllah. Terus layan Ritma Klasik menerusi slot sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti mulai pukul 8 malam ini nanti. Dan jangan lupa kembali bertemankan saya sejurus selepas utama 9 malam ini nanti dari pusat berita RTM Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus dengar Radio Klasik.

0: Klassik.
1: Aku, dia dan lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
0: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Radio Klasik
1: Bilang Budaya Radio RTM
2: Radio RTM
1: Satu suara
3: Satu jiwa
4: Sepanjang jalan kenangan Irama

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء.
1: Yang bermaksud saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
2: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Buat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Menyentuh di hati sanubari.

0: Radio Classic.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Bayina. B-A-Y-I-N-A-H. Bayina. Bayina adalah keterangan atau bukti yang jelas, terang dan nyata.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Bertemu kembali di ruangan Ritma Klasik dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Pastinya masih bertemankan saya, Emmalina Zambri, jauh dirindu dekat disayang. Hinggalah ke pukul 12.30 malam ini nanti. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya. Ayo kita terus berbual dengan Emilia Contessa, Jatuh Cinta.

Ritma Classic. Ya, terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada ya. Baik, ini ada makluman gangguan siaran yang dijangkakan berlaku ya selama kira-kira 5 minit pada 13 Mei 2026, Rabu ini mulai pukul 12:30 malam hingga 5 pagi, melibatkan kawasan di Kuching dan sekitarnya disebabkan kerja-kerja penyenggaraan terancang bulan Mei di stesen TM Gunung Serapi, Sarawak. Jadi saluran yang terlibat adalah di frekuensi 92.9 MHz. Jadi untuk alternatifnya, para pendengar bolehlah mengikut siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Itu tadi antara informasi yang dapat dikongsikan buat saudara berkenaan dengan makluman gangguan siaran pada 13 Mei 2026 mulai pukul 12:30 malam hingga 5 pagi. Teruskan kesetiaan saudara hanya di Ritma Klasik dengan persembahan Duen Suatu Waktu Dulu.

Radio Classic. Okay, baru saja berlalu sebentar tadi ya, merupakan dendangan Kalsum Ku Reda Sendiri, menggamit kenangan saudara pada tahun 1992. Terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Classic ya. Boleh juga mendengar kami di rtmclick.rtm.gov.my ataupun menerusi saluran 705 MyTV. Kita aktifkan frekuensi Radio Classic di tempat saudara masing-masing. Saya nak menyapa juga antara para pendengar setia yang dah pun mengirim beberapa coretan di WhatsApp Radio Classic. Ketika ini ada Asma Jamiran dari Paguh Muar, katanya salam pertemuan di Ritma Klasik dan nak ucapkan selamat malam juga buat sahabat Hajah Sariah di Sedenak, juga Rosina di Selancar, juga tak dilupakan buat Asmadi Siron di Bukit Kepong. Jom layan Radio Klasik sebelum lena, amboi. Jangan lena dulu ya, terus dengarkan persembahan Anwar Zain, Kembalilah Kasih.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama. Radio Klasik.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Dan seperti biasa di Ritma Klasik ketika ini kita ada slot iklan tajaan bersama-sama dengan DSM Herbs Legacy bersama dengan Encik Muhammad Zulkifli merupakan juru cakap DSM. Assalamualaikum dan apa khabar?
1: Waalaikumsalam DJ Melina.
0: Ya, apa agaknya sihat? Alhamdulillah. Jadi apa agaknya antara promosi terbaik yang ingin diwawarkan buat para pendengar setia Radio Klasik? Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Melina. Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar Radio Klasik yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada dengan kedai frekuensi dan juga di RTM Klik. Dan sekarang ni saya Zulkifli, kalau dengar suara saya, sahabat-sahabat saya dalam DSM Hub, semestinya kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa kepada anda semua yang terus dengarkan 15 minit ini, insyaAllah. Mungkin juga yang sedang memandu nak balik ke rumah masing-masing kan, balik kerja, insyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, baik. Dan juga saya nak kongsikan untuk anda yang mana parti sarang burung walid 4 dalam satu perfil kami, sebotol berisi padu 325 ml. Dan untuk anda juga, perfil ini kami adunkan antara bahan-bahannya adalah sarang burung walid, kita ada delima, rozel dan juga madu. Dan rasa perfil ini kami berikan jaminan kepada anda semua sangat sedap. Sebab apa? Dia rasa masam manis, kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. Dan percaya ataupun tidak, produk kami mampu berikan kesan seawal positif, seawal sebulan saja penggunaan. Alhamdulillah, ini juga antara feedback yang terbaru yang dapatkan daripada pelanggan-pelanggan kami. Juga terima kasih kepada

0: dapatkan daripada kami per pint. Okay. Dan selain itu juga, yang mana ada masalah membuang ataupun sakit perut seluruh kembung ataupun berangin, boleh amalkan per fine kami bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan per fine yang konsisten, dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol profile kami, bermacam-macam manfaat yang kita boleh dapatkan, insyaAllah. Okay. Dan seminit yang terakhir ini, sebelum kita nak berehat seketika untuk dengarkan lagu yang terbaik, sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga RM155 sebotol. Tapi untuk hari ini, bagi peminat-peminat DJ Melina, kita nak berikan kepada anda semua yang terus dengar kaledukasi ketika ini, yang mana kita nak jual kepada anda 5 botol profile hanya RM150 sahaja. Ada sedikit cas pun hantaran, tapi masih lagi berbaloi untuk anda dapatkan. Okey, jadi hubungi kami sekarang di 0149882436, 0149882436. Seorang sekali lagi, 0149882436, untuk dapatkan 5 botol profile dengan harga RM150 sahaja, insyaAllah. Kita berehat seketika, kita terus kekal bersama Zul ketika ini selepas ini, dan jom dengarkan lagu terbaik yang akan disiarkan oleh DJ Melina. Silakan.
1: Ya, jangan ke mana-mana.

0: Eh, baru saja berlalu di Kala Kuma Rindu. Dendangan Muhaini Suratman buat saudara bola di mana jua berada. Dan kepada yang baru saja bersiaran bersama kita ini, Encik Mamat ya, mungkin ingin kongsikan lagi antara khasiat produk daripada DCM Herbs Legacy ini. Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Amalina. Jadi untuk anda semua juga yang terus dengarkan, yang baru dengarkan, terima kasih banyak-banyak. Mungkin yang tadi tertinggal lagi berapa promosi yang diberikan kepada anda semua. Jadi insyaAllah saya kongsikan semula, jangan risau. Okay? Jadi untuk anda semua, untuk malam ini kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa. Kalau kata anda beli malam ini dengan harga yang sangat terbaik dan juga khasiat dia.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, untuk anda semua kena dapatkan, okey. Dan untuk malam ini kita nak berikan ataupun kita nak jual kepada anda semua yang mana 5 botol perfume hanya harga dia RM150 sahaja. Ada sedikit cas penghantaran tetapi masih lagi berbaloi. Untuk anda semua dapatkan, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, dan juga saya nak kongsikan antara kelebihan dan juga manfaat sekiranya anda amalkan perfume kami, iaitu Pati Sarang Burung Walet 4 dalam 1, yang mana badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita, jadi cepat dikena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan Pati Sarang Burung Walet 4 dalam 1 perfume ini, dia sangat membantu untuk memberikan dan juga kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insya Allah. Dan dalam perfume ini kita ada kolagen semula jadi, datangnya dari Sarang Burung Walet, dan mampu mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudarkan jerawat dan juga menaikkan siri wajah kita. Sebenarnya banyak lagi kebaikan yang kita boleh amalkan bila kita amalkan perfume ini secara konsisten. Sebab apa, kami memang ada testimoni, bukan satu, bukan dua, tetapi melebihi pada ribuan orang yang telah berpuas hati dengan kesan selepas amalkan Pati Sarang Burung Walet 4 dalam 1 perfume kami. Alhamdulillah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfume kami malam ini. 5 botol perfume hanya RM150 sahaja. Ada sedikit cas penghantaran tetapi masih lagi berbaloi untuk dapatkan. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, dan juga untuk kebaikan perfume ini untuk remaja, okey. Jadi yang antara kebaikannya adalah dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, dan juga untuk masalah obesiti, membekalkan tenaga untuk seharian. Ini untuk remaja. Dan kebaikan perfume untuk warga yang berusia, kepada ibu-ibu, ayah-ayah, acik, abang sebagainya yang dengarkan Radio Klasik ketika ini. Mungkin juga ada abang-abang yang bawa lori kan, yang bawa e-handling, yang tengah berniaga, mungkin yang kat rumah secara santai. Jadi saya nak kongsikan juga untuk anda 5 kebaikan antara kebaikan perfume kalau sekiranya anda menggunakan bagi untuk yang warga berusia. Antaranya dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, dan juga bagus untuk masalah sakit jantung, bekalkan tenaga untuk seharian dan juga tambah selera makan. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfume kami yang sangat istimewa malam ini. Jadi yang mana boleh dapatkan 5 botol perfume dengan harga RM150 sahaja. Dan ada sedikit cas penghantaran tetapi masih lagi berbaloi. Hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436 dan 014-988-2436. Yang mana sekali lagi saya nak ulang kepada anda semua, yang mana perfume kami dipercayai sejak tahun 2023. Kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan oleh semua peringkat usia dan juga 100% produk wimbu cawatan Muslim dan juga tak ada sijil halal jakim. Okay. Mungkin juga kepada ibu-ibu, ayah-ayah yang sakit pinggang, yang mungkin nak solat dia tak boleh, nak duduk tahiyat akhir, jadi insyaAllah amalkan perfume kami, insyaAllah ia akan dapat memberikan bantuan yang sebaiknya kepada anda semua. Dan juga antara pengambilannya adalah ni, cara-cara pengambilannya, mungkin ada yang travel, mungkin yang duduk jauh, mungkin ada yang pergi kerja-kerja tak sempat, tapi cara nak minum dia sangat mudah, okay? Antara yang pertamanya adalah 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal usia 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas pun alhamdulillah boleh ambil. Caranya adalah 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, 1 botol Perfai ni boleh amalkan lelaki ataupun wanita boleh amalkan perfai kami, insyaAllah. Jadi untuk di seminit yang terakhir sebelum kita nak berakhir ni, untuk anda semua dapatkan malam ini, hubungi kami sekarang untuk dapatkan 5 botol Perfai hanya RM150 sahaja. Ada sedikit cas perhantaran tetapi masih lagi berbaloi untuk anda dapatkan. Hubungi kami di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Untuk dapatkan 5 botol Perfai hanya RM150 sahaja. Okey, yang mana ada sedikit cas penghantaran tetapi masih lagi berbaloi, sekali lagi di 014-988-2436. 014-988-2436. InsyaAllah. Itu saya dapat kongsikan kepada anda semua, dan kami di TNR mengucapkan selamat malam kepada semua pendengar Radio Klasik, dan juga selamat juga kepada yang telah mendapat untuk ibadah haji, yang akan menjalankan ibadah haji tak lama lagi, insyaAllah. Mungkin ada yang akan berlepas esok tu lusa. Kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi, juga selamat pulang dan juga mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Kita jumpa lagi, kita terus kekal bersama DJ Melina dengan lagu-lagu terbaik semuanya Radio Klasik. Kami di TNR mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Encik Muhammad Zulkifli, merupakan jurucakap di CM Herbs Legacy. Kepada saudara, jangan ke mana-mana, yang menyusul Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Lo masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
0: Nostalgia di Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada ya. Dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Terus teman-temankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Terima kasih kepada saudara yang terus kekal setia bersama-sama kami hinggalah ke saat ini ya. Untuk kita nikmati himpunan lagu-lagu nostalgia, petikan daripada filem, juga lagu-lagu rakaman Piring Hitam menerusi nostalgia di klasik. Hanya yang terbaik buat saudara. Ayo terus dengarkan persembahan Momo Latif yang turut dipopularkan suatu ketika dulu berjudul Cantik Molek.

Itu dia Adat Dunia, nyanyian Julia, keluaran tahun pada tahun 1954, hasil ciptaan Osman dan juga manakala diiringi juga oleh Osman Ahmad Orchestra. Dan saudara, kita akan terus ke lagu Nostalgia di kelas yang seterusnya, merupakan persembahan Jasni berjudul Belum Jodoh buat saudara walau di mana jua berada. Ayo terus dengarkan Nostalgia di Klasik.

0: Di sana tentulah bertemu, di sana tentulah bertemu, di sana tentulah bertemu.
1: Menelusuri lagu-lagu nostalgia.

Ya, saudara, begitu indah sekali lagu-lagu nostalgia merentas zaman ya. Terima kasih kepada saudara yang terus setia hinggalah ke saat ini. Dari era tahun 50-an tadi, kita terus saja merentas zaman dengan menelusuri lagu-lagu nostalgia ke era tahun 60-an pula ya. Nyanyian Lena berjudul Dua Penari menggamit kenangan saudara pada tahun 1960.

Terus merentas zaman menerusi nostalgia di klasik. Dan nampaknya saudara sedar tak sedar, nostalgia di klasik dah pun nak melabuhkan tirainya ya. Semoga saudara telah pun terhibur dengan alunan lagu-lagu nostalgia di klasik yang telah berkumandang seawal pukul 10 malam. Menyusul utama 11 malam dari pusat berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan kepada saudara, jangan ke mana-mana kerana selepas itu akan dialunkan dengan lagu-lagu berirama Melayu pelbagai rentak, juga lagu-lagu popular ya, menerusi slot sepanjang jalan kenangan irama tanpa henti. Diikuti pada pukul 12.30 malam nanti, saudara akan terus ditemani penyampai yang seterusnya, Firdaus Isa. Dan buat saudara, inilah lagu yang seterusnya, merupakan paduan suara Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma, Dalam Air Terbayang Wajah. Sehingga itu, sambutlah salam sayang daripada saya, Emina Zamri Jodi Rindu, dekat di sayang dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.

Operasi Haji berjalan lancar. Tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Jelas beliau lagi, agensi persekutuan seperti MARA telah mengurangkan kadar sewa 20% mulai bulan ini, manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember tahun depan. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Akmal Nasrullah berkata, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Perbuatan menghina sahabat Rasulullah SAW disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan mereka merupakan generasi terbaik yang dipilih serta dipuji Allah SWT dalam Al-Quran. Jelas beliau, para sahabat ialah individu yang bersama Nabi Muhammad dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan Islam. Menerusi kenyataan di Facebook, beliau menyeru umat Islam supaya menjaga adab, tutur kata dan penulisan terutama di media sosial agar tidak mencemarkan kemuliaan para sahabat. Lebih 23,000 jemaah haji Malaysia dilaporkan selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, setakat ini operasi haji berjalan lancar hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji TH, termasuk pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan.
2: Setakat ini, Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekiranya ada mengesyaki ataupun informasi dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Untuk perkembangan semasa di Kota Suci Mekah, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Baik, secara keseluruhan sebanyak 76 penerbangan daripada KLIA telah selamat tiba di lapangan terbang Madinah dan Jeddah setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Dato' Muhammad Hisham Harun berkata, rombongan terakhir jemaah muasasah dari Madinah juga telah tiba di Hotel Abrash Al-Taisir di Mekah pada Sabtu lalu dan kini kesemua jemaah telah berkumpul di Mekah untuk persediaan menuju hari wukuf yang dijangka berlangsung kurang 2 minggu lagi. Dalam perkembangan sama, Tabung Haji turut mengingatkan jemaah supaya memberi perhatian serius terhadap aspek kesihatan susulan cuaca yang semakin panas menjelang musim kemuncak haji. Jemaah dinasihatkan supaya minum air secukupnya, menggunakan payung ketika berada di luar bangunan dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan risiko tekanan hawa. TH turut menegaskan bahawa faktor utama jemaah ketika ini adalah memastikan kesihatan dan tenaga berada pada tahap terbaik bagi melaksanakan ibadah wukuf di Arafah yang merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji. Selain itu, jemaah juga diminta berhati-hati terhadap tawaran pakej sejarah luar di Tanah Haram seperti di Taif dan di Jeddah yang ditawarkan pihak luar tanpa kelulusan tabung haji. Dan dalam masa sama, PH sekali lagi mengingatkan rakyat Malaysia hanya individu yang memiliki visa haji sah sahaja dibenarkan berada di Tanah Haram dan mengerjakan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi sebelum ini memberi amaran tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji tidak dibenarkan memasuki Mekah serta kawasan Masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, hukuman mengikut lunas undang-undang pihak berkuasa Arab Saudi akan dikenakan. Jadi, ingat, tiada visa, tiada haji. Dalam pada itu, tabung haji juga memaklumkan penyertaan ibadah kurban melalui sistem tijari masih dibuka sehingga 20 Mei ini dengan kadar RM410 bagi seekor kibas. Setakat itu saja perkongsian dari Mekah Al-Mukarramah. Kembali ke Angkasa Furious.
0: Terima kasih, Amirul. Berita seterusnya. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat.
4: Program-program yang dilaksanakan itu adalah hasil daripada usaha pemindahan ilmu yang dilakukan oleh universiti. Jadi setiap program itu ada universiti yang bimbing supaya projek itu tak gagal, dan hasil daripada projek itu bagi setengah produk Bosted yang akan mengambil, maknanya ada jaminan pembelian. Jadi projek ini dengan demikian tak ada sebab untuk terhenti begitu saja.
0: Ketika ini lebih 1,000 peserta terlibat membabitkan peternakan kelelut dan halia bentong. Penularan hantavirus yang dilaporkan di beberapa negara barat terus dipantau rapi. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata pemantauan dijalankan secara berterusan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta agensi berkaitan.
5: Bapak sekarang belum mempunyai indikasi bahawa ia akan datang ke Asia. Okay. Waktu sekarang, Alhamdulillah terkawal. Tetapi kita dah melihat bahawa negara-negara jiran juga mula bertindak dengan mengambilkan langkah kawalan yang terbaik, kerana dari segi apa yang melihatkan karakteristik yang menunjukkan tentang hantavirus terlibat dengan pal air.
0: Jelas beliau lagi, pengalaman pandemik COVID-19 menjadikan semua pihak telah lebih berwaspada bagi mengelakkan penularan wabak tanpa kawalan. Luar negara, Indonesia mengetatkan pemeriksaan dan pemantauan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan kebimbangan penularan hantavirus. Ketua Pusat Kuarantin Kesihatan Naning Nugrahini berkata, pemantauan dipertingkat melalui pelancong yang tiba dari Amerika Syarikat, Argentina, Uruguay dan Panama. Senarai negara juga diperluas dan diteliti semula sekiranya terdapat perkembangan baru. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dijadual menghadiri mesyuarat Menteri Luar BRICS di New Delhi pada Khamis dan Jumaat ini. Menurut agensi berita Republik Islam IRNA, perkara tersebut diumumkan jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakeh. Tambahnya, mesyuarat yang diadakan serentak itu penting bagi Tehran yang menantikan pertemuan dua hala bersama Menteri Luar termasuk dari India sebagai negara sahabat. Sukan atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang 3 pingat perak pada Kejohanan Angkat Berat Asia 2026 di India menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Ulam Kasih penuh nostalgia di Kasih.
1: Senang susah Dinda relakan menghadapi. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
2: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran

0: Ritma Klasik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah syukur kehadrat Allah kerana masih melimpahkan lagi kepada kita bermacam nikmat, yang utamanya nikmat Islam dan juga nikmat iman. Insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 50 sehingga ayat 58 surah Ghafir juzuk yang ke-24. A'u

0: Sadaqallahul Azim.
1: Intisari daripada ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama, kesombongan adalah penyebab keingkaran kepada Allah. Yang kedua, penciptaan langit dan bumi lebih besar dari penciptaan manusia. Yang ketiga, perbandingan orang beriman dan zalim seperti orang yang celik dan orang yang buta. Dan yang akhirnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa orang yang menolak ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa bukti dan alasan adalah orang yang hanya berangan-angan. Muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi beberapa pelajaran yang sama-sama kita boleh perolehi bersama. Mudah-mudahan insya-Allah ianya memberikan kebaikan kepada kita semua sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM Menjana Minda. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sujana Arkai pada hari ini.
4: Bayina. B-A-Y-I-N-A-H. Bayina. Bayina adalah keterangan atau bukti yang jelas, terang dan nyata.
3: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: saudara, pasti tidak akan lagi sepi kerana saudara akan ditemani oleh Firdaus Isa.
1: Meriahkan harmoni klasik menerusi talian 03-2282-4505.
2: Tak apa nak sihat.
3: Tapi dah makan ubat lah.
2: Nak makan ubat ni baru sedap lah. Firdaus tak ada, kau demam.
4: Ni malam ni Firdaus ada ni. Dua-dua ada Firdaus malam ni.
3: Jadi moga dengan kehadiran kami berdua ni sihatlah kembali pendengar-pendengar Radio Klasik.
5: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Nombor WhatsApp Radio Klasik 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik, menjamin kenangan.
2: Radio Klasik.
3: Radio Klasik.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026 bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Emilna Zamri yang menemani saudara sebentar tadi dalam ritma klasik. Baiklah saudara, bermula 12:30 malam hingga 6 pagi bertemankan saya Firdaus Isa dalam Harmoni Klasik.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan, Cik Sharifah, Uji, Sudin, Bella ataupun Cik Gorina akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 6.30 petang dan ulangannya pada hari Sabtu dan Ahad. Istimewa di Radio Klasik.
1: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 12:23 minit tengah malam. Bertemankan saya Firdaus Isa sampai 6 pagi. Jadi macam biasa, kalau ada Firdaus Isa, maka akan adalah sesi untuk kita sembang-sembang santai gitu. SSS. Ha, bukan saya syok sendiri, tetapi sembang-sembang santai. Jadi untuk tengah malam ini, membawa ke 3 pagi, apa kata kita cerita tentang jururawat. Ha, sempena hari jururawat yang kita sambut semalam. Jadi apa kata kita cerita tentang jururawat, ha, ataupun kenangan di hospital, ha, apa juga kenangan saudara berkaitan tentang jururawat. Ha, jadi boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-5656-128. Nanti saya akan bacakan. Dengarkan dulu lagu Jamilah untuk jururawat Datuk Suriman Haji Ashad, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Sakit Gigi, ha, nyanyian Indra Syahir. Lagu rakaman tahun 1974. Ha, kalau tak nak sakit gigi, gosoklah gigi malam dan siang katanya. Baiklah, ha, terima kasih kepada yang melaporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada siapa? Kita ada ramai kat sini yang tak tidur lagi, yang nak temankan saya sehingga pukul 6 pagi. Antaranya kita ada Kak Hindul Said di Botol Kiri. Kita ada siapa? Kita ada Mama Ita Yong Ping. Kita ada Mak Rok Namposin di Kota Singapura. Haziq Putrajaya. Syah Rahman di Pontian, Johor. Pak Cik Razali di Selayang. Aziza Osman di Sungai Petani. Salih Ismail di Parit Keroma. Wanri di Pendang Kedah. Bezali di Seremban Duo. Khairudin di Kelana Jaya. Hafsah Razak di Taman Seri Duyung Melaka. Acik Nur Malamat di Pulau Tiga, Parit Perak. Manda Izzat di Sungai Petani. Kak Alifah di Kajang. Muhammad Ali di Kampung Kerinci. Kak Hana di Selayang. Pak Long Wahab di Kampung Tupai Sik Kedah. Min Rahim di JB. Ruby Kuala Kangsor. Kak Isabel di Kelang. Kak Buzlah Temon di Bukit Kapar. Siapa lagi? Kita ada Jejak Idaman di Flat Sri Selangor. Man Pandan Jaya pun ada. Aziz Pak Jis di Wakaf Cik pun ada. Rosa Razali di Kuching. Kak Zu di Kota Tinggi. Kak Ros di Kuang Selangor. Kak Tipah Sakijan. Syarif Amir, Din Banjari, Haji Halijah, Sungai Perak, Haji Bari, Haji Ramli, Haji Fatimah Zah di Muar Johor dan juga Ras Zarina di Permatang Kuang, Seberang Perai. Dan ramai lagi yang dengarkan Radio Klasik tapi tak menyapa di laman WhatsApp. Cuma dengarkan melalui radio dan juga peranti-peranti yang boleh kita dengarkan Radio Klasik. Antaranya di MyClick. Jadi ATM klik. Baiklah, cerita tentang misi ataupun jururawat. Kalau nak cerita tentang misi ni, sejarahnya bermula pada zaman kolonial. Jadi zaman tu banyak doktor-doktor Inggeris akan panggil jururawat ni misi. Maksudnya misi adalah macam orang kata perempuan muda. Jadi perempuan muda yang mana bekerja sebagai jururawat tu ada bagi misi. Jadi macam cik adik lah, lebih kurang macam tu lah. Jadi lekatlah jadi panggilan misi kepada jururawat tu, jadi panggil misi. Itulah ceritanya. Apapun Kak Zu di Kota Tinggi katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya nak ucapkan selamat hari jururawat pada semua cik misi-misi yang bertugas malam ini. Macam itulah, misi bertugas 24 jam macam saya di Radio Klasik ni, tanpa jemu. Baiklah, Ras Zarina katanya salam harmoni klasik, semoga sihat-sihat selalu. Katanya jom layan Radio Klasik, mata pun tak gantuk lagi sambil minum teh panas dan goreng pisang yang beli kat pasar malam tadi. Dan selamat menyambut hari jururawat sedunia. Keikhlasanmu dan ketabahanmu tetap disanjung, kata Ras Zarina di Seberang Perai. Haji Bari, Haji Ramli, ceritanya pada tahun 2001 saya di IJN buat pembedahan bypass selama hampir sebulan jugalah, hingga baik sangat-sangat dengan jururawat bernama Aida. Hingga sekarang masih teringat-ingat akan peristiwa itu. Itulah cerita saya, Haji Bari, Haji Ramli. Haji Halijah Sungai Perak katanya, saya ada 3 anak saudara, semuanya jururawat. Pertama bernama Nora Abdul Majid, bertugas di Hospital Sultanah Bahiyah di Kedah. Yang kedua Jiha di Hospital Putrajaya. Dan yang ketiga Rozana Abdul Rahman di Hospital Taiping. Semoga mereka sihat-sihat hendaknya. Terima kasih DJ, kata Hajah Halijah di Sungai Perak. Anak saudaranya ada 3, semuanya jururawat. Baiklah, dengarkan lagu Gelora petikan filem Seniman Bujang Lapuk. Sebab kita bila cerita tentang jururawat atau misi, mesti ingat kepada Cik Salamah kita. Jadi dengarkan lagu Gelora, Jiwa Rasa Gelora. Lepas itu kita dengarkan lagu Sakit Jiwaku Mengenangmu, Datin Rafiq Ahbuang dan juga Apo E yang sakit jang. Elinor dan juga Mastura hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Kobau kobau, sawah sawah, lama-lama si coki kobau sok.
1: Harmoni Klasik, 12 tengah malam hingga 6 pagi.
2: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama Merintah Zaman. Waktu sekarang dah pukul 12.49 minit tengah malam, hampir pukul 1 pagi. Macam biasa, pukul 1 pagi nanti saya akan siarkan ulangan Coretan Adila. Kali ini cerita tentang kenangan pesara, seorang pesara pesyarah jururawat di Kulai Johor, Dr. Salmah Amir. Jadi sama-sama nanti kita dengarkan. Apapun, terima kasih kepada Kak Rus di Kuang Selangor. Katanya assalamualaikum dan selamat tengah malam, kembali bertugas 12 hingga jam 6 pagi. Terima kasih. Kak Rus ni bekas seorang jururawat ataupun dipanggil sister. Bila dah lama naik pangkat, dia jadi sister. Jadi Kak Rus kata, Kak Rus rasa bangga sebab kaum lelaki-lelaki sekarang dah mau jadi jururawat. Jadi

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Mak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Sejak kecil, aku menyimpan cita-cita untuk menjadi seorang doktor. Pada waktu itu, dalam fikiran kanak-kanak aku, doktor ialah insan yang paling mulia kerana mampu merawat orang sakit dan menyelamatkan nyawa. Namun, apabila meningkat usia remaja, cita-cita itu perlahan-lahan berubah arah. Hati aku mula tertarik kepada kerjaya sebagai jururawat pula. Menurut teori perkembangan Eric Erickson, zaman remaja ialah fasa seseorang mencari identiti diri. Begitulah yang berlaku kepada aku. Ketika itu, aku gemar membaca novel-novel romantik dari United Kingdom. Antara penulis kegemaran aku ialah Barbara Catlin. Karya-karyanya banyak berkisar tentang kisah cinta yang penuh kelembutan dan emosi. Aku sangat tertarik dengan watak jururawat yang sering digambarkan sebagai wanita penyayang, setia dan berjiwa besar. Dalam novel tersebut ada kisah tentang seorang jururawat muda yang menjaga anak lelaki bangsawan Inggris yang sedang sakit di sebuah rumah agak mewah. Penulis menggambarkan ketampanan jejaka itu dengan begitu terperinci sehingga aku sendiri dapat membayangkan wajahnya. Dari situlah imajinasi remaja aku mula berkembang. Aku mula berangan untuk menjadi jururawat pribadi kepada keluarga bangsawan di England. Walaupun kedengaran lucu hari ini, itulah impian remaja aku suatu ketika dahulu. Namun, kehidupan manusia tidak pernah berjalan tepat seperti apa yang dirancang. Ketika usia meningkat dewasa, aku jatuh cinta kepada seorang lelaki Melayu dari daerah aku sendiri. Walaupun beliau berdarah keturunan yang mulia, kehidupannya sederhana dan tidak berada di atas takhta. Perkenalan kami singkat sahaja. Setelah 3 bulan berkawan, kami mengambil keputusan untuk berkahwin. Ayah mentua aku, seorang guru yang sangat menjaga nama baik keluarga. Beliau tidak mahu orang kampung bercakap tentang anak terunanya yang sedang bercinta dengan anak seorang anggota polis. Tambahan pula, daerah kami kecil. Segala cerita cepat tersebar dari mulut ke mulut. Akhirnya, pada penghujung Disember, kami selamat diijab kabulkan sebagai suami isteri. Ketika itu, aku bekerja sebagai pegawai pribadi di sebuah syarikat terkenal yang mempunyai operasi di Singapura, Malaysia dan Hong Kong. Suami pula bekerja di Johor Bahru dalam sebuah jabatan kerajaan. Setiap minggu, beliau akan pulang untuk menemui aku. Aku menyangka kehidupanku akan terus berjalan seperti biasa dan cita-cita menjadi jururawat hanya tinggal angan-angan lama. Namun, Allah mempunyai aturan yang jauh lebih indah. Beberapa hari selepas perkahwinan kami, aku menerima sepucuk surat tawaran untuk mengikuti latihan kejururawatan. Dalam surat tersebut, tidak dinyatakan negeri penempatan aku. Suami aku mula bimbang kerana takut kami akan berjauhan selepas baru saja mendirikan rumah tangga. Pada awalnya, beliau tidak bersetuju aku pergi. Namun aku memohon dengan penuh harapan agar beliau mengizinkan aku mengejar cita-cita yang sudah lama terpendam. Akhirnya suami membuat keputusan. Jika penempatan aku di Johor Bahru, beliau mengizinkan aku meneruskan latihan. Aku hanya mampu berserah kepada Allah. Dalam hati, aku sangat yakin bahawa jika sesuatu itu benar-benar rezeki kita, tiada siapa dapat menghalangnya tanpa izin Allah. Aku percaya sepenuhnya bahawa aku akan ditempatkan di Johor Bahru.

Subhanallah. Seminggu sebelum Januari, aku menerima surat rasmi yang mengarahkan aku mendaftar di Kolej Kejururawatan Johor Bahru. Hati aku benar-benar tersentuh dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada 1 Januari, kedua-dua ibu bapa aku bersama suami menghantar aku ke kolej tersebut. Ketika melangkah masuk buat kali pertama, aku berasa sedikit gerun, terutama apabila melihat pengetua dan tenaga pengajar jururawat yang sangat berwibawa. Mereka memakai seragam hijau gelap lengkap dengan topi sutera berenda yang dilipat kemas. Penampilan mereka sangat berbeza daripada jururawat biasa di ward. Cara mereka berjalan tegak, wajah yang tegas tetapi penuh karisma, serta bunyi sepatu hitam yang tersusun membuatkan aku begitu kagum. Dalam hati aku terdetik, suatu hari nanti aku juga mahu menjadi seperti mereka. Aku turut berangan-angan, mahu memiliki pejabat sendiri seperti pengetua kolej ketika itu. Di dalam dewan pendaftaran, hanya aku seorang yang datang bersama suami. Pelatih lain kebanyakannya ditemani ibu bapa, abang atau tunang. Aku terpaksa merahsiakan status perkahwinan kerana syarat latihan tidak membenarkan pelatih berkahwin sepanjang tempoh 3 tahun pengajian. Pada mulanya, aku menyangka aku telah melakukan kesalahan besar. Namun apabila diteliti semula, syarat tersebut sebenarnya merujuk kepada pelatih yang berkahwin semasa dalam latihan, bukan sebelum mendaftar. Rahsia perkahwinan aku berjaya disimpan dengan baik. Hampir semua rakan tidak mengetahui aku sudah berumah tangga, kecuali 2 orang rakan sebilik yang aku percaya. Mereka memahami keadaan aku dan tidak pernah membuka rahsia itu kepada sesiapa. Namun, 6 bulan sebelum peperiksaan akhir, aku dipanggil menghadap pengetua bersama 2 lagi rakan pelatih. Salah seorang daripada mereka rakan sekumpulan aku, manakala seorang lagi pelatih junior. Ketika menerima panggilan itu, lutut aku berasa lemah. Hati aku berdebar-debar. Benar-benar takut jika impian aku untuk menjadi jururawat akan musnah begitu sahaja. Dengan langkah yang berat, kami masuk ke bilik pengetua. Apabila tiba giliran aku menjawab pertanyaan, aku memilih untuk bercakap jujur. Aku mengaku bahawa aku telah berkahwin secara sah sebelum menerima surat tawaran latihan. Aku juga memberitahu bahawa menjadi jururawat ialah cita-cita yang aku tunggu sekian lama. Aku pernah mengenepikan peluang lain demi impian ini, termasuk peluang menjadi guru dan anggota polis wanita. Kemudian aku berkata kepada pengetua, adakah kesalahan aku ini lebih besar daripada kesalahan yang boleh mencederakan atau membunuh pesakit? Pengetua memandang aku dengan tenang. Beliau seorang wanita yang sangat baik hati. Hingga hari ini, aku sentiasa mendoakan agar rohnya dicucurkan rahmat dan ditempatkan bersama orang-orang beriman. Beliau hanya berkata, satu ayat yang masih aku ingat sampai sekarang. Bermohonlah kepada Allah. Allah yang mengatur semua ini berlaku.

Aku memegang nasihat itu dengan sepenuh hati. Aku terus berdoa dan berserah diri kepada Allah. 2 minggu sebelum peperiksaan akhir, keputusan daripada lembaga rayuan akhirnya keluar. Dengan izin Allah, aku dan seorang lagi rakan dibenarkan meneruskan latihan hingga tamat. Namun, pelatih junior yang berkahwin semasa latihan terpaksa ditamatkan pengajian serta merta. Aku amat bersimpati terhadapnya. Tetapi dalam masa yang sama, aku bersyukur atas rahmat Allah kepada aku. Aku pulang ke kampung dengan hati yang sangat lega. Aku sujud syukur atas takdir Allah yang begitu indah dan penuh hikmah. Namun, ujian aku belum berakhir. Ketika cuti ulang kaji peperiksaan akhir bermula, ayah mentua aku jatuh sakit akibat gout yang sangat teruk sehingga terlantar di atas katil. Suami aku ialah anak sulung dan satu-satunya anak yang berada di Malaysia ketika itu. 2 adiknya sedang belajar di luar negara, manakala adik bongsunya masih bersekolah menengah. Aku membuat keputusan untuk membantu menjaga ayah mentua. Aku memasak sendiri makanan harian kerana beliau tidak boleh mengambil makanan masin dan manis. Aku bangun seawal pukul 3 pagi dan tidur lewat setiap malam. Aku membantu suami membersihkan ayah mentua, menyediakan air untuk berwuduk dan menguruskan keperluan beliau sepanjang terlantar sakit. 2 minggu berlalu begitu sahaja. Aku langsung tidak sempat mengulang kaji pelajaran bagi menghadapi peperiksaan akhir untuk mendapatkan sijil perawatan am. Walaupun hati aku risau dan takut, aku cuba untuk tidak panik. Pada malam terakhir sebelum kembali ke asrama, aku berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah. Dalam tangisan, aku memohon agar Allah memberikan aku sekurang-kurangnya 50% markah untuk lulus. Aku tidak mahu gagal setelah melalui begitu banyak ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dia mendengar setiap rintihan hamba-Nya. Dengan izinnya, aku lulus peperiksaan tersebut dan akhirnya bergelar seorang jururawat. Aku tidak pernah menyesal memilih kerjaya ini. Sebelum bersara, impian aku untuk memakai seragam hijau gelap lengkap dengan topi sutera berenda akhirnya menjadi kenyataan. Pejabat yang pernah aku angankan suatu ketika dahulu juga akhirnya menjadi milik aku. Sesungguhnya takdir Allah itu terlalu indah untuk disangkal. Jika Allah sudah menentukan sesuatu buat hamba-Nya, tiada siapa mampu menghalangnya. Yang penting yakin, sabar dan terus berdoa. Dalam kesempatan ini, aku ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia kepada semua jururawat di Malaysia, terutama Profesor Zahra Saad, mentor aku sejak 1995 hingga kini. Encik Abdul Hadi Hamid, pesara pengetua Sekolah Latihan Jururawat Johor Bahru, yang yakin aku mampu menjadi seorang jururawat yang baik, dan semua jururawat di seluruh dunia. Berbahagialah dengan kerjayamu, kerjaya yang cukup mulia.

0: 动我。
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
5: Tadi kata kepala.
3: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
5: Tak hantar. Rumah sana tu ada hantu.
6: Siapa awak ni?
5: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
5: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
7: Harmoni Klasik, 12.30 malam hingga 6 pagi.
8: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Kembali bertemankan saya, Firdaus Isa. Cerita tentang misi ataupun jururawat ataupun kenangan bersama jururawat. Apapun juga kisah, mesti ada jururawat. Baiklah, Nin Banjari katanya, ucapan selamat hari jururawat sedunia kepada semua jururawat di Malaysia yang masih berkhidmat ataupun dah bersara. Jasa baktimu tetap dikenang sehingga akhir hayatmu. Amin, kata Nin Banjari. Ucapan juga untuk menantu yang bernama Siti Rohani binti Mustafa di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani Kedah, berkhidmat dengan penuh tanggungjawab sebagaimana yang diamanahkan. Senyum-senyum selalu bila bertemu dengan pesakit tu, biar mereka semuanya gembira walaupun mengalami kesakitan. Ada cerita tentang jururawat semasa saya kemalangan di jalan raya di tahun 70-an. 3 hari koma di Hospital Lama Batu Pahat. Tahun 2015 pula di Hospital SNI Batu Pahat. 5 hari di ward hospital akibat 2 rusuk kiri patah dan bahu kiri patah. Kemalangan di Jalan Batu Pahat, Keluang. Alhamdulillah, syukur Allah masih sayangkan saya lagi. Ada lagi saya yang bernama Nin Banjari. Itulah kisah Nin Banjari. Siapa lagi nak kongsikan kisah jururawat? Boleh kongsikan di talian 013-5656-128. Pak Ngah Rahim Sungai Petani katanya nak ucapkan selamat hari jururawat kepada semua jururawat di Hospital Besar Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Semoga diberkati Allah, tugas yang mencabar kesabaran terbaik anda semua. Amin, Abang Alamin, kata Pak Ngah Rahim. Nur Hafifah Desaru katanya, malam yang gelap petanda akan terbit fajar yang indah. Bersembang tentang misi atau jururawat, sepupu saya dari pulau bertugas sebagai jururawat. Saya panggil dia Kak T. DJ Firdaus, bolehkah saya nak minta satu lagu katanya? Lagu yang bertajuk Dengarkanlah Bisikan Hatiku, nyanyian Prori Marantika. InsyaAllah saya cuba carikan. Tapi pulau apa ya? Baiklah, Haji Jafar Ujang katanya, selamat bersiaran, terima kasih. Apa lagi cerita jururawat saya akan bacakan nanti lepas.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan Kak Tipah Sekijan. Ceritanya berbunyi. Dari umur 30-an hingga kini masuk wad kerana bersalin. Mesinnya kurang baik, katanya garang. Umur 50-an masuk wad sebab kencing manis. Mesinnya baik-baik saja. Lepas tu 2019, aksiden di Cameron Highland, patah lutut pasang besi. Doktor dan misi-misinya semuanya baik-baik. Setiap tahun masuk wad sebab ada tulang rapuh. Jatuh ada saja yang patah. Tahun lepas 2025, bulan 5 jatuh lagi, patah peha. Hingga kini belum boleh jalan seperti biasa. Itulah cerita saya. Misinya semua baik-baik. Tanya kepada doktor dan misi-misi, atau utamanya di hospital Nora Ismail Batu Pahat. Katanya selamat hari jururawat kepada anak saya juga yang bernama Suraya yang bertugas di hospital Keluang. Itulah antara Kak Tipah yang dekat dengan jururawat, dan sampai anaknya pun jadi jururawat. Saat Kirin kata, saat Kirin di Batu Putih, ucapan pada jururawat semua, terutamanya di Hospital Sultanah Nora Batu Pahat. Ucu Fizlin, Ucu Fizlin dari Bandar Putra Kuala Johor, katanya nak ucapkan selamat hari jururawat buat anak lelaki kembar saya yang bernama Muhammad Amirul bin Roslin dan Muhammad Amiruddin bin Roslin. Juga untuk kedua-dua menantu yang bernama Nur Ain binti Abdul Rahman dan Nur Asyah Syahrin, dengan ucapan semoga menjadi jururawat yang penuh dengan tanggungjawab, cekal, tabah dan amanah, menjalankan tugas dengan redha dan ikhlas. Semoga Allah sentiasa memberikan pahala yang melipat ganda demi merawat pesakit yang sentiasa memerlukan bantuan. Dan ibu doakan kecekalan anak-anak dan menantu-menantu ibu beroleh kejayaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini betul-betul keluarga jururawat. Dua anak jadi jururawat, dua menantu jururawat. Jadi ada 4 orang jururawat kat rumah Ucu Fizlin. Jadi memang betul-betul keluarga jururawat. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Setulus Cintamu, Bro Ray Marantika dan Dalam Kelembutan Janji-Janji. Juliza Azrizan hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 2 pagi. Baik. Berlalu tadi lagu petikan filem Curi-Curi, lagu yang bertajuk Aja Sanam. Lagu filem yang diterbitkan pada tahun 1956, sebelum merdeka lagi. Filem lakonan Rush Kapoor dan Nargis. Baiklah, kita terus bacakan kiriman WhatsApp daripada Bella Salehan, Teluk Intan. Katanya tak ada cerita untuk dikongsikan tentang jururawat, tapi saya cuma ingin ucapkan selamat Hari Jururawat kepada kedalan saya yang bernama Puan Amira dan Puan Afiza yang berada di Shah Alam, serta sahabat sejati saya bernama Atikah Anwar yang bertugas di Hospital Putrajaya. Terima kasih kerana menjadi insan hebat yang berbakti serta berkhidmat kepada masyarakat. Teruskan perjuanganmu, wahai sahabat-sahabatku yang bergelar jururawat. Itulah kiriman Bella Salehan. Siapa lagi yang nak saya bacakan kiriman? Saya akan bacakan satu persatu. Baiklah. Siapa ni? Assalamualaikum DJ Firdaus. Waalaikumsalam. Saya ni selalu dengar Radio Klasik kerana suka dengar perbualan DJ Firdaus ke udara. Terima kasih. Pada Julai 2020, saya kena admit hospital kerana buat operasi di bahagian punggung. Saya kena admit selama 3 bulan. Banyak jururawat yang bantu masa tu. Kalau saya teringin makanan dari luar, jururawat yang bantu beli. Kalau saya teringin teh ais ke, tapi dalam kurungan dia kata atas kebenaran, jururawat yang bantu belikan. Semua bagi servis yang terbaik di Ward A kelas 1 di Hospital Pulau Pinang. Pulau Pinang. Termasuklah saya dapat rawatan selama seminggu di HKL kerana ada rawatan lain. Semua terbaiklah jururawat katanya. Selamat Hari Jururawat. Selamat berkhidmat untuk pesakit dan negara. Dan jururawat ni katanya ada juga mereka panggil saya Datuk Syafi'i. Semoga sihat dan ceria. Saya tak tahu nak tulis apa. Ini first time saya tulis dari Cik Bam atau Syaz Penang. Apa pun, terima kasih. Biasanya kalau tulis kali pertama, dia akan jadi kali kedua, ketiga, keempat, dan rasanya berkali-kali akan hantar lepas ni. Baik, terima kasih. Terima kasih. Dan Pak Wan Bubur Lambuk, biasalah Pak Wan Bubur Lambuk Padang Jaya mesti ada pantun. Pantunnya berbunyi macam ni: dulu jururawat hanya wanita, kini sudah ada jururawat lelaki. Bekerja tak kira masa sampai terlupa masalah peribadi. Allahyarham kakak saya yang bernama Yuhani Ramli adalah jururawat di Hospital Kusta Sungai Buloh. Kerjamu siang malam, suamimu begitu sabar dengan kerenahmu melebihi pesakit dari suami. Allah saja yang balas jasamu, wahai kakakku. Kehidupannya lebih di hospital dari rumahnya. Itulah ceritanya. Baik, dengarkan lagu Mungkinkah Medicine dan juga Antara Benci dan Rindu, Ratin Purwasih, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cikgu.
1: Cikgu tak datang. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas message.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Harmoni Klasik, 12 tengah malam hingga 6 pagi.
7: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, kiriman seterusnya daripada Acik Nombor Lemak di Pulau Tiga, Parit Perak. Katanya nak ucapkan selamat hari jururawat kepada semua yang bertugas di Hospital TRM Lumut. Terima kasih kerana beri layanan yang baik setiap kali pergi buat rawatan. Tak lupa juga buat menantuku bernama Nur Hidayah yang bertugas di Klinik Ibu dan Anak di Presin 11 Putrajaya. Selamat Hari Jururawat. Siapa lagi? Syarif Amir katanya, pada Hari Jururawat ini saya ucapkan selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat-jururawat yang setia menjalankan tugas. Istimewa kepada kawan serumah yang bernama Zahra Haji Din yang bertugas di klinik gigi pada masa tu tahun 80-an. Menjadi kenangan bila hari Jumaat, hari cuti, di sebelah petangnya kami mesti menunggu mamak yang jual roti Bengali di hadapan rumah sewa kami. Beli dan cicah dengan ayam kopi atau TO. Itulah kenangan saya bersama seorang kawan yang bergelar jururawat. Bagai macam-macam cerita ada. Ada yang anaknya jururawat, ada yang kawannya jururawat. Siapa lagi nak kongsikan cerita, boleh kirimkan cerita di talian 013-5656-1128. Dan jejak keidaman. Mana cerita jejak keidaman? Tadi saya ada bacakan tapi macam hilang. Mana jejak keidaman? Cerita jejak keidaman. Katanya saya ada kenangan tentang jururawat. Saya pernah bercinta dengan seorang jururawat tapi jodoh tak menyebelahi saya. Hanya 6 bulan saja kami bercinta, terputus kerana ramai lelaki yang lebih layak. Jadi saya undurkan diri. Begitulah ceritanya. Dan kata jejak keidaman ni, bila dengarkan cerita tentang jururawat, teringat lagu Suster Maria. InsyaAllah nanti kita cuba siarkan lagu Suster Maria. Baiklah, dengarkan lagu Gadis Melayu dan juga Benci Tapi Rindu.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi ke kepala?
2: Kelapalah. Ha, ada rumah di sana.
1: Tak hantar, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
5: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
6: Radio Klasik menggamit kenangan. Mas Alostar katanya ucapkan selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat di seluruh Malaysia dengan ucapan selamat berbakti kepada masyarakat. Tugas jururawat adalah murni dan disanjung tinggi. Itulah semua kita menyanjung tugas-tugas jururawat. Kalau tak ada jururawat, siapa yang nak merawat kita? Itulah. Siapa lagi? Habibah Desaru. Selamat Hari Jururawat kepada semua jururawat yang berada di seluruh dunia, kata Habibah Desaru. Siapa lagi? Rosli King Leo dari Serdang Selangor katanya, terima kasih kepada semua yang pernah hadir dalam hidup ini. Semoga semua sihat walafiat walaupun di mana jua berada. Jadi sesiapa yang pernah hadir dalam hidup King Leo, King Leo ucapkan terima kasih. Baiklah, lepas ni ada lagu lagi. Kita dengarkan lagu Rinduku Bawa Bersama Datuk Dahlan Zainuddin dan juga Bawalah Daku Bersamamu Azian Edawati, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan Harmoni Klasik sehingga pukul 6 pagi. Waktu sekarang dah pukul 2:38 minit pagi. Mampiri pukul 3 pagi. Macam biasa, pukul 3 pagi hingga 4 pagi nanti saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Rosa ada tadi di Kuching kata apa tau. Dia kata, saya asyik ada cerita tentang jurawat. Tapi bagi saya, Radio Klasik lah sebagai jurawat saya setiap masa. Itulah, ada yang jadikan radio sebagai jurawat. Terima kasih. Jadi nampaknya saya pun jadi jurawat lah . Baiklah, siapa lagi nak kirimkan kiriman WhatsApp, boleh saya bacakan di 013-5656-128. Baiklah, dengarkan dulu lagu Hijau Bumi Tuhan, Ekspedisi dan Setia Kasih Halida. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggabi kenangan. Ada lagi kiriman WhatsApp daripada Kak Alifah di Kajang. Katanya Kak Alifah ada anak menakan jadi jururawat bernama Azlina Yahya di Hospital Taiping, dan seorang lagi bernama Fatimah Wati Yahya kat Hospital Terengganu. Dan selalu juga bertanya khabar, dan kadang-kadang senang diorang ambilkan ubat. Macam itulah, ada anak saudara yang menjadi jururawat. Jadi bolehlah kongsi-kongsi, tanya-tanya khabar kan. Siapa lagi? Kak Wan Kabung, katanya hujan di tempatnya. Siapa lagi? Siapa lagi nak kirimkan kiriman WhatsApp? Boleh saya bacakan. Baik. Baik, kita dengarkan dulu lagu Kekasihku, UKIS, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan Harmoni Klasik sehingga pukul 6 pagi. Pukul 3 pagi hingga 4 pagi. Macam saya selalu katakan, saya tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Baiklah, selepas ini ada lagu Inggeris. You're my everything. Sambunglah. Nyanyian Santa Esmeralda. Hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.

0: sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.
1: Banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam.
2: Jikalau abang dah sayang, janganlah abang bimbang.
3: Lihatlah bulan mengambang, di sana wajahku terbayang.
4: Boleh kau tolong antarkan aku pergi kerja? Abang Ajis tu macam biasalah, ialah mengangkat telefon betul pada tu.
1: Setiap hari bermacam kisah.
5: Logo betul rasa hati Abang Ujang ni, terasa disayangi, dihargai.
6: Perasaannya dia. Mula-mula rakan kongsi bisnes. Nanti tak lama lagi jadi rakan kongsi hidup pula layak. Terbaru ni.
1: Isu-isu semasa dan nilai-nilai murni riuh rendah di Taman Menggamit Kenangan.
7: Tak payah sedih sangatlah je pasal tu mulut orang ni payah kita nak tutup.
8: Oh tu.
7: Hak pentingnya mu dengan Milah boleh nikah. Lepas tu beli kau pak wanang pula.
6: Lepas tu kau masak. Lepas masak-masak nanti kau hias dewan.
9: Enak-enak ngomong, seenak-enak mangan. Lepas aku lagi pandai kau eh.
1: Ikuti Cubit-Cubit Manja setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Lebih Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi. Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama pemerintah zaman. Waktu sekarang dah pukul 4.09 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Harmoni Klasik sehingga pukul 6 pagi. Kepada yang baru bangun pagi, selamat pagi. Kepada yang sedang mandu, berhati-hati di jalan raya.

0: Sangat sayangkan Mak. Sebab tu Ellie redoh. Sebab Ellie tak nak Mak terus menderita menanggung rasa sakit.
1: Aku fikirkan tentang kematian. Aku jadi takut. Aku takut, takut yang teramat sangat. Aku belum bersedia.
2: Lebih kurang 2 tahun, aku menjalinkan percintaan dengan Shim. Namun demikian, ku sangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari.
3: Dengarlah sayang, telah ku bawa namamu bersama kenangan manis kita di alam persekolahan. Ternyata aku masih tidak dapat melupakanmu.
4: Adila. Hantarkan coretan saudara ke alamat Penerbit Adila, Tingkat 2 Selatan, 50614 Angkasa Puri, Kuala Lumpur, atau emailkan ke alamat coretanadilaklasik@gmail.com. Aku dia lagu Adila.
5: Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Suraya. Adakah yang nama Suraya pagi-pagi ni? Kalau ada nama Suraya, sila angkat tangan. Baiklah, pukul 4.30 minit pagi nanti macam biasa ada Tamadun Islam. Jadi sama-sama kita nantikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merdeka zaman. Waktu sekarang pukul 4.41 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 13 Mei 2026 Masihi, bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.49 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.44 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.41 minit pagi. Kuantan Pahang 5.45 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.44 minit pagi. Bandar Raya Melaka, Melaka 5.50 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan juga 5.50 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.51 minit pagi. Ipoh Perak juga 5.51 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 5.52 minit pagi. Alustar Kedah 5.51 minit pagi dan Kangan Perlis 5.50 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman berlalu menghiburkan kita lagu Ariati, nyanyian Datuk Tamimi Seregar. Membawa kita ke pukul 4.50 minit pagi. Hampir kepada pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Dan selepas itu, pukul 6 pagi, saudara akan ditemani rakan penyampai Izzat Sofi dalam sajian klasik. Baiklah, selamat pagi kepada yang ucapkan selamat pagi dan juga yang ucapkan selamat bertahajud dan juga selamat tunaikan solat subuh. Antara yang bangun pagi ni, Mama Ila Labu katanya bangun bila terdengarkan lagu Ariati. Baiklah, oleh itu saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik. Hai, saya Raja Emma. Dengarkan Radio Klasik, menggamit kenangan irama merentas zaman.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Untuk makluman semua, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh dari Radio Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

permainan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tepulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Sebagai rakyat Malaysia yang cintakan tanah air, ayo bersepakat menjaga keamanan dan keharmonian yang sedang kita nikmati. Jauhi dari menyebarkan kandungan berbaur hasutan yang mengandungi unsur provokatif dan menyentuh sensitiviti masyarakat. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

Adat Dunia. Lagu nyanyian Pelangi baru saja menghiburkan saudara. Terima kasih yang baru saja bersama dengan kami dan juga memilih Radio Klasik sebagai peneman setia saudara sepanjang masa. Juga untuk hari ini, tarikh 13 Mei 2026, mungkin ada cerita, kenangan atau ada perkara yang mungkin pahit, manis, duka, suka yang dikongsikan. Atau juga ada tarikh yang cukup istimewa hari ini buat insan yang tersayang, hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Baik saudara, seperti biasa tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dari pusat berita Angkasa Puri. Ayo kita berhibur dengan persembahan JJ Jogit Angan Tak Sudah. Teruskan setia Sajan.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: 13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draf akhir perlembagaan.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

Saudara, rezeki itu bukan sekadar banyaknya harta tetapi tenangnya hati. Sehatnya tubuh dan hadirnya orang yang ikhlas di sekeliling kita. Kadang-kadang rezeki datang bukan dalam bentuk yang kita mahu tetapi dalam bentuk yang paling kita perlukan. Dan jangan terlalu membandingkan hidup dengan orang lain. Kerana setiap orang ada jalan dan waktu rezekinya sendiri. Teruslah berusaha, jaga solat, permudahkan urusan orang dan jangan penat untuk berbuat baik. Kerana ada rezeki yang datang kerana kerja keras dan ada juga rezeki yang hadir kerana doa serta keikhlasan hati. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami dan saudara antara 3 juta pendengar kami yang mendengarkan di pelbagai platform, tak kiralah di frekuensi di seluruh negara, juga di aplikasi RTM Klik atau juga dengan menggunakan laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk hari ini dengan tajuk Komuniti Madani Jadi Mata Telinga Kerajaan. Dengarkan nanti 7.30 minit pagi. Terus kekal setia. Sajang kasih.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Cubit, cubit manja.
1: Syima, kau dah tengok tak grup WhatsApp Taman Mengamik Kenangan kita ni?
2: Eh, mestilah. Sekarang ni, banyak pula info komuniti dalam grup kita tu, eh. Eh, rajin betul Kak Sofia dengan Abang Ajis kita berkongsi info, eh.
1: Lagi-lagi lepas majlis kahwin kau dengan Saif. Makin rancak pula grup kita tu. Sekarang ni, berita stok minyak paket dekat kedai si Suraya, cepat je kita dapat tahu.
2: Betul lah tu. Sebab tu, aku tertarik bila dengar pasal komuniti Madani. Kau tahu tak, Bella?
1: Tak.
2: Mereka ni, komuniti Madani ni kan, memang ditugaskan jadi mata dan telinga masyarakat tau.
1: Wah, menteri pun cakap mereka kena turun padang, dengar sendiri masalah rakyat dan cepat sampaikan maklumat kepada pihak berkaitan. Maknanya bukan duduk tunggu cerita viral lah baru nak bergerak.
2: Tepat sekali. Yang macam itulah. Contohnya, kalau ada isu minyak paket tak cukup kan, barang susah dapat ataupun bantuan lambat sampai, komuniti boleh terus maklumkan.
1: Bagus juga sistem macam tu. Sekurang-kurangnya masalah rakyat cepat diberi perhatian.
2: Bukan tu aja Bella. Mereka ni juga akan diberi latihan buat grafik dan cara jawab isu tular dengan betul.
1: Yang itu memang penting. Sekarang ramai sangat percaya benda yang belum tentu sahih. Tengok tajuk sensasi, terus kongsi.
2: Kadang-kadang tu kan, akaun palsu sengaja cetuskan isu agama dan kaum supaya orang ni bergaduh. Tak baik kan?
1: Sebab tu komuniti kena jadi penyampai maklumat yang betul, Syima. Biar masyarakat faham sesuatu isu dengan jelas dan terang.
2: Aku suka bila menteri pesan supaya sentiasa berada dekat dengan rakyat. Baru tahu masalah sebenar yang berlaku dekat bawah ni. Lebih kurang macam rumah tangga jugalah. Kalau pasangan tak berkomunikasi, mulalah salah faham.
1: Lain macam pula pengantin baru ni, bercakap pasal rumah tangga. Aura pengantin barulah katakan.
2: Malu pula. Kau ni kan, semua benda nak kaitkan dengan kahwin aku.
1: Mestilah. Pengantin baru biasanya paling semangat bab komunikasi dua hala.
2: Yelah, betul lah juga. Dalam komuniti pun kena ada komunikasi yang baik. Baru semua orang boleh bekerjasama.
1: Setuju. Bila rakyat dan komuniti bergerak seiring, lebih mudah untuk pertahankan fakta dan elakkan salah faham. Tak gitu?
2: Dan yang paling penting, jangan cepat melatah dengan apa yang kita baca di media sosial. Semak dulu. Fahamkan betul-betul dulu.
1: Betul tu. Jangan biar jari lebih laju daripada akal.
2: Akal, ya. Cepat sampai. Bagus-bagus. Dah lah. Lain kau ni kan tak masak pula. Aku nak balik dulu. Nak masak. Encik suami nak balik makan tengah hari. Ada suami dah. Balik dulu.
1: Sajalah tu nak buat aku je.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Muzium Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.

7.46 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada yang baru saja bersiaran bersama dengan kami. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini, baru pulang menghantar anak sekolah atau juga dalam perjalanan ke pejabat. Selamat sampai ke destinasi dan juga semoga dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Baik, seperti biasa pagi ini saya nak kongsikan jangkaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di daerah Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Melaka dan juga Johor. Hujan di kawasan pedalaman Pahang dan Negeri Sembilan. Di Sabah pula, dijangkakan ribut petir di wilayah Persekutuan Labuan, juga di pedalaman, sementara hujan di Pantai Barat dan daerah Tawau. Sementara di Sarawak pula, hampir keseluruhan di kawasan daerah Sarawak mengalami hujan pagi ini, antaranya di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Ayo kita berhibur dengan lagu nyanyian Datin Rafiah Buang bersama Dato' Ahmad Jaiz. Juwita Aku Sayang, terus kekal setia. Sajang kasih.